0: Mantap, apa kawan?
1: Iya tuh, barang apa jadi?
2: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
1: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
2: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
0: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok terang tahu kah? Kalau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok terang suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240.000 entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Weh, cupu.
2: Ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
1: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Jamata itu 2, bukan 4.
3: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
3: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Kenapa?
1: Ada apa?
2: Itu, kecelakaan. Makanya, jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya. Keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
5: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
4: Oh ya, apa tuh?
5: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
4: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
5: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
4: Emang maknanya apa?
5: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
4: Kalau Monaco?
5: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
4: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
5: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi
1: Sampai akhirnya,
3: Ciki, bayar utang, oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Jamrut Katulistiwa adalah nama lain dari Indonesia. Bukan hanya karena terletak di garis Katulistiwa, tetapi karena banyaknya gugusan pulau-pulau dan hutan hijau yang subur. Letaknya yang berada tepat di bawah garis Katulistiwa membuat Indonesia mendapat cahaya yang cukup untuk mendukung keanekaragaman hayati. Hingga kemudian, Indonesia dikenal sebagai Jamrut Katulistiwa.

0: keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
0: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya.
3: Tahukah
2: agar anak
3: anda
2: cucu kita
3: siapa PNS pertama air di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhurup yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhurup pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Hah? Akan ada serangan lebah berbahaya. Wah, penting ini. Share ah. Apalagi nih? Doraemon bakal tanding sama Ultraman. Share ah. Ada penampakan alien di Madiun. Wah, kudu ada yang tahu nih. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah.

banyak banget berita yang gak jelas sumbernya. Sebelum kamu menerima dan membagikan ke semua orang, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan mau dibohongin ya. Masyarakat Indonesia harus lebih cerdas. Hentikan menyebarkan berita hoax karena kamu bisa terjerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bijak. Dan dukung gerakan anti hoax.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
3: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
4: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.

0: Pausa tuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Belum ada.
3: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
4: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
5: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini Tante?
5: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Ajo, ini sudah kita.
5: Kau Den, kenapa belum pergi?
3: Kerana butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
6: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: aja sih kok dari baru pulang jam segini.
1: Kok ibu lagi? Kalian kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha-ha!

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngapain.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tabe.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wih, noken nih. Mantap apa kawan?
2: Iya tuh, barang apa jadi?
3: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang kepake tas, lebih bagus lagi. Ada kancingnya, lihat warnanya bagus-bagus tuh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
3: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
1: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
0: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

0: Kenapa? Kenapa?
1: Kenapa? Ada apa kah? Ada apa?
0: Itu, kecelakaan.
2: Kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Sandi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
3: Iya, Mak, bentar lagi selesai, nah.
2: Apa lah munia nyucinya?
3: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
2: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
3: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
2: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
3: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
2: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agam, yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya, harus berhemat sedikit, Gam.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
5: 3 weeks later.
4: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
6: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: membiarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: berapa, cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita nggak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo. Nah,

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman,

0: orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: minum dulu ah. Seger lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur saja. Kami akan menghibur Anda dengan musik daerah hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Tabe.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas, dulu bagus lagi. Ada kancingnya, lihat warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau tidak tahu kah? Kau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tidak suka noken tuh? Kau lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kawan, saya dengar kau mau ke Eropa kah? Wih, kau bikin apa di Eropa?
2: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
1: Wih, hebat dan membanggakan nih.
2: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tau sebagai pemuda, harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
1: Betul itu, weh. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
2: Iya dong, nanti saya terlalu pakoh ya.
3: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
4: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.

Indonesia kaya akan seni dan budaya. Mari sejenak kita melihat ke sebelah timur Indonesia, Pulau Papua, lebih khususnya di Kabupaten Jayawijaya. Ketika di belahan barat Indonesia menganggap baju dan celana adalah pakaian, berbeda dengan penduduk asli Papua, khususnya laki-laki, masih menggunakan koteka. Koteka yang dimaksud bukan pakaian yang menutupi seluruh badan, namun sebagai pengganti celana. Suku Dani yang tinggal di Lembah Balim menyebut koteka holim atau horim. Koteka terbuat dari labu air, yang mana orang suku Dani menyebutnya bobe, yang biasa ditanam di kebun atau di halaman rumah mereka. Berbagai suku di pegunungan tengah Papua dapat dikenali dari cara mereka menggunakan koteka. Misalnya, yang berukuran pendek digunakan saat bekerja, dan yang ukuran panjang dengan berbagai hiasan digunakan dalam upacara adat.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam Ondel-Ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni Kak Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sali, pakaian adat perempuan Balim yang belum menikah dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia, bagian timur. Sali terbuat dari sejenis tumbuhan, masyarakat setempat biasa menyebutnya tumbuhan kem. Seiring perkembangan zaman, sali yang dulunya hanya berwarna coklat mirip daun kering, kini diberi warna sesuai kebutuhan agar lebih menarik. Karena sali dikhususkan untuk perempuan yang belum menikah, maka setelah menikah akan dilaksanakan upacara khusus oleh keluarga perempuan untuk melepas sali dari masa lajang dan diganti dengan yokal. Yokal masih sama dengan sali, hanya saja yokal terbuat dari anyaman serat atau kulit kayu pohon tertentu seperti beringin atau pohon lainnya. Kenali budaya sendiri agar tetap lestari. Salam budaya dari Radio Republik Indonesia.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyebaran Warta Berita Olahraga.
1: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo, bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Anyi Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan itu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobeys Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satupun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobeys Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat satu dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Ipilori.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara untuk kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berjalan.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat gavangan garanti atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Presiden sudah mengeluarkan surat gavangan garanti yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah. Dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia itu 17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota sport tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa Jakarta akan menjadi destinasi sport tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan dunia saja atau pertandingan saja, tapi ya unsur-unsur yang khusus kegiatan itu pastinya kami akan

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Kenswa Gumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kampon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syalkina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma dua orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada tiga orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia, di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti. Tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim di klub lewat Kholidin Noviera Ros. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non-disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk, harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari, aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh!

0: suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.
1: Kepada bendera merah putih, hormat!

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro3 RRI. Pendengar Pro3 siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya adalah, pemerintah menyebutkan status driver ojek online menjadi UMKM. Kemudian kami juga menyoroti viral promosi rokok elektrik yang melibatkan anak-anak. Dan topik kami yang lain, peluang pelaksanaan OMC dalam penanggulangan kebakaran Bromo. Dan yang keempat atau topik kami lain juga yang akan menjadi sajian kami, sambut HUT ke-81 RI. Semangat Merah Putih warnai layanan puskesmas di Lok Sumawi. Kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi memberikan informasi yang Anda miliki pada kesempatan siang hari ini. Dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan Indonesia Menyapa Siang, kami awali.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960.

Kawan. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru Kota Makassar.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Bupati Jayawijaya Antonius Murib SHMH menegaskan Karnaval Budaya Nusantara menjadi salah satu ruang penting untuk menjaga jati diri masyarakat di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi. Pendengar, kegiatan tersebut merupakan agenda Kabupaten Jayawijaya sekaligus bagian dari rangkaian Festival Budaya Lembah Balim ke-34 tahun 2026. Menurut Bupati, Karnaval Budaya tidak sekedar menjadi ajang pertunjukan tetapi sarana untuk melestarikan warisan leluhur melalui pengenalan pakaian adat, tarian serta berbagai kesenian daerah. Dikatakan kegiatan tersebut juga menjadi wadah untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat dalam suasana kebersamaan dan kerukunan. Selain itu, pelaksanaan karnaval diharapkan turut memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil dan produk lokal agar dapat berkembang dan dikenal masyarakat. Pada momentum ini, Bupati juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia, sponsor, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan tersebut. Ia juga mengapresiasi seluruh peserta yang telah mencurahkan kreativitas, tenaga, dan semangat dalam menyampaikan kekayaan budaya daerah. Kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam Karnaval Budaya Nusantara merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah daerah. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen bersama untuk menjaga, melestarikan, dan mewariskan kekayaan budaya leluhur kepada generasi penerus. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 14.00, saatnya kita akan menemani Anda dengan musik irama dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut? Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
0: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kasihan banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
1: Hah?
3: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga,

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa?

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wah, handphone aku mana ya? Cari berita ah. Hah? Akan ada serangan lebah berbahaya. Wah, penting ini. Share ah. Apalagi nih? Doraemon bakal tanding sama Ultraman. Share ah. Ada penampakan alien di Madiun. Wah, kudu ada yang tahu nih. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah.

Sekarang banyak banget berita yang gak jelas sumbernya. Sebelum kamu menerima dan membagikan ke semua orang, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan mau dibohongin ya. Masyarakat Indonesia harus lebih cerdas. Hentikan menyebarkan berita hoax, karena kamu bisa terjerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bijak. Dan dukung gerakan anti hoax.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik,
1: baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami cukupkan timbang-timbang musik dangdut di sore hari ini. Saatnya kami hadirkan Lintas Berita Papua Pegunungan melalui program Satu Radio Republik Indonesia, Wamena.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan lintas berita Papua Pegunungan dengan dua topik utama, di antara lain Bupati Jayabaya buka Karnaval Budaya Nusantara, dorong pelestarian warisan budaya. Gubernur Papua Pegunungan resmi tutup kejurda tinju amatir Papua Pegunungan Cup 1 tahun 2026. Bersama saya Fahim, inilah lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 selengkapnya.

0: Saudara pendengar, kita awali berita yang pertama. Menteri Koperasi Republik Indonesia Dr. Ferry Juliantono SE AK MSI melakukan peletakan batu pertama pembangunan Koperasi Merah Putih di DKI Kabupaten Yokimo, Papua, Pegunungan Kamis pekan lalu. Pembangunan koperasi tersebut menjadi bagian dari program nasional untuk memperkuat ekonomi kerakyatan hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Menteri Koperasi Republik Indonesia Dr. Ferry Juliantono mengatakan pembangunan Koperasi Merah Putih merupakan langkah nyata pemerintah dalam memperkuat kelembagaan koperasi sebagai fondasi ekonomi rakyat. Menurutnya, Koperasi Merah Putih bukan hanya pembangunan gedung, tetapi membangun pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Koperasi harus menjadi tempat masyarakat mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja. Ferry Julianto menambahkan pemerintah berkomitmen mendorong koperasi agar mampu mengelola potensi lokal secara profesional sehingga memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Bupati Yokimo Didimus Yahuli menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Kementerian Koperasi Republik Indonesia atas dukungan pembangunan koperasi di Kabupaten Yokimo. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Yokimo siap mendukung pembangunan hingga operasional koperasi agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, pembangunan Koperasi Merah Putih DKI diharapkan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat, mendukung pengembangan UMKM, memperluas akses permodalan, serta menciptakan peluang usaha baru yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pendengar, Bupati Jayawijaya membuka Karnaval Budaya Nusantara dorong pelestarian warisan budaya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afrianti Marbo.
1: Bupati Jayawijaya Tenius Murib SHMH menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak
2: Bupati Jayawijaya Atenius Murib SHMH secara resmi membuka Karnaval Budaya Nusantara tahun 2026 pada pagi kemarin. Karnaval Budaya Nusantara merupakan agenda tahunan pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang menjadi bagian dari rangkaian Festival Budaya Lembah Balim atau FBLB ke-34 tahun 2026. Dalam sambutannya, Bupati Atenius Murib mengatakan kegiatan ini menjadi upaya melestarikan warisan budaya daerah melalui pengenalan pakaian adat, tarian, serta berbagai kesenian dari masing-masing daerah. Menurutnya, di tengah arus modernisasi dan globalisasi, masyarakat tidak boleh kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berbudaya. Karnaval juga diharapkan menjadi ruang kebersamaan untuk mempererat persatuan masyarakat, sekaligus mendorong kemajuan usaha kecil dan produk lokal. Bupati memberikan apresiasi kepada panitia, sponsor, dan seluruh peserta yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Ia menyebut para peserta sebagai duta budaya yang turut menjaga dan memperkenalkan kekayaan budaya kepada generasi penerus. Bupati juga mengajak masyarakat menyaksikan karnaval dengan tertib, menjaga kebersihan, serta menunjukkan Jayawijaya sebagai daerah yang ramah dan cinta damai. Karnaval Budaya Nusantara 2026 resmi dibuka dan diikuti peserta mulai dari tingkat taman kanak-kanak, perguruan tinggi, hingga masyarakat umum. RRI Wamena, Afrianti Marbon melaporkan.
0: Saudara pendengar, Bupati Jayawijaya himbau warga tak provokasi usai penembakan di FLB ke-34 Distrik Walesi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Reha.
1: Bupati Jayawijaya Tenius Murib SHMH menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi menyusul insiden penembakan yang terjadi saat pelaksanaan Festival Budaya Lembah Balim atau FBLB ke-34 di Distrik Walesi Kabupaten Jayawijaya Sabtu lalu. Insiden tersebut menyebabkan dua warga sipil menjadi korban. Keduanya langsung mendapat penanganan medis secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jayawijaya. Atenius menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut dan meminta masyarakat menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing. Ia juga mengingatkan warga agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi karena dapat memicu keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama kepolisian dan pihak terkait terus menangani insiden tersebut dan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Bupati Atenius juga menyampaikan permohonan maaf kepada wisatawan mancanegara, wisatawan domestik, serta seluruh masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi selama festival berlangsung. Ia mengajak seluruh masyarakat menjaga kesatuan dan kedamaian di Jayawijaya, serta bersama-sama mempertahankan citra daerah sebagai wilayah yang aman dan ramah bagi wisatawan. Lebih lanjut, Bupati Atenius Murib kembali menegaskan, Wamena adalah rumah bersama hingga keamanan dan kedamaian menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara pendengar, Pemkat duga tutup pelatihan CPNS XK2 dan orientasi P3K, 370 peserta siap kembali bertugas. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afrianti Margo.
2: Pemerintah Kabupaten Duga resmi menutup pelatihan prajabatan CPNS XK2 golongan 2 dan 3 serta orientasi P3K Kabupaten Duga tahun 2026 siang kemarin. Mewakili Bupati Nduga Yoas Beon, staf ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Obed Arwakon, secara resmi menutup seluruh rangkaian kegiatan yang ditandai dengan pelepasan tanda peserta. Sebanyak 370 peserta telah menyelesaikan pelatihan yang berlangsung selama lebih dari satu minggu, mulai 3 hingga 10 Agustus 2026. Dalam sambutan Bupati yang disampaikan Obed Arwakon, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Peserta diharapkan kembali ke instansi masing-masing dengan membawa ilmu, pengalaman, kedisiplinan, dan nilai integritas untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Kepala BKPSDM Kabupaten Duga, Septinus Pondayar, mengingatkan 370 peserta untuk menjalankan tugas dengan disiplin, dedikasi, dan integritas. Septinus juga menyampaikan pesan Bupati Nduga agar seluruh peserta tetap hadir mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pemerintah Kabupaten Nduga berharap para peserta menjadi energi baru bagi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Dengan berakhirnya pelatihan, para peserta diharapkan kembali bertugas dengan semangat pengabdian baru dan menjadi ASN yang profesional, berintegritas, serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

0: Saudara pendengar, Polres Jayawijaya kejar terduga pelaku jamret usai Karnaval Budaya Wamena sempat lepaskan tembakan peringatan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Fajar Ahmad.
1: Kepolisian Resor Jayawijaya mengejar terduga pelaku penjambretan yang sempat memicu kepanikan warga di sekitar kantor bupati siang kemarin. Kabak Ops Polres Jayawijaya AKP Edi Tohir Sabara kepada RRI mengatakan kepanikan terjadi saat aparat mengejar terduga pelaku penjambretan yang berusaha melarikan diri. Dalam pengejaran tersebut, polisi sempat melepaskan tembakan peringatan karena pelaku tetap berupaya kabur. Tembakan tersebut kemudian membuat sebagian warga yang berada di sekitar lokasi Karnaval Budaya Wamena panik. Edi mengatakan dirinya langsung mendatangi massa dan menggunakan pengeras suara untuk memastikan masyarakat bahwa situasi tetap aman.
2: Itu tadi di belakang kantor bupati ada sedikit kejadian jambret karena sudah dikejar lah. Namun dia tetap melakukan hal itu, dikasih tembakan peringatan. Memang wajar tadi masyarakat panik, namun saya langsung ke tengah masa, saya langsung ambil megafon untuk bagaimana memberikan himbauan bahwa situasi aman.
1: Menurut Edi, polisi menerima informasi awal adanya warga yang menjadi korban penjambretan. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi yang diterima kepolisian terkait kejadian tersebut. Polisi juga belum berhasil menangkap terduga pelaku yang dikejar setelah kejadian. Meski sempat terjadi kepanikan, Edi memastikan situasi di sekitar lokasi Karnaval Budaya Wamena kondusif. Polres Jayawijaya tetap menempatkan personil di sejumlah titik untuk menjaga keamanan dan memastikan kegiatan masyarakat berlangsung aman, sekaligus mengantisipasi kemungkinan gangguan Kamtibmas lainnya.
0: Saudara pendengar, Polres Jayawijaya kerahkan 312 personil untuk mengamankan Karnaval Budaya Wamena. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afrianti Mar.
3: Kepolisian Resor Jayawijaya mengerahkan 312 personil untuk mengamankan pelaksanaan Karnaval Budaya Wamena yang berlangsung di Kota Wamena pada pagi kemarin. Kabak Ops Polres Jayawijaya AKP Edi Tohir Sabara kepada RRI mengatakan ratusan personil tersebut terdiri dari anggota Polres Jayawijaya dan 85 personil Brimob. Pengamanan dilakukan mulai dari titik start sepanjang rute karnaval hingga lokasi finish. Polisi juga menempatkan personel di setiap persimpangan jalan yang menjadi titik pengamanan. Selain pengamanan terbuka, Polres Jayawijaya turut menerjunkan tim pengamanan tertutup untuk memantau situasi mengingat pelaksanaan karnaval berlangsung setelah adanya insiden yang terjadi sebelumnya. AKP Edi Tohir Sabara menyampaikan, selama kegiatan berlangsung, situasi keamanan tetap aman dan terkendali. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari kerjasama masyarakat, peserta karnaval, serta pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan.
2: Jumlah personil yang Polres terjunkan dari sprint yang ada, 312. Terdiri dari anggota Polres dan anggota Brimob sebanyak 85 personil. Nah, yang kita lakukan, yang kami garis bawahi adalah dari titik start, terus rute di masing-masing simpang jalan, kami siapkan titik pengamanan. Di samping ada pam rute, di situ juga kita taruh tim pengamanan. Teman-teman dari Brimob masing-masing titik 6 personil. Sampai di finish. Alhamdulillah, puji Tuhan, astungkare aman, terkendali. Aman terkendali, alhamdulillah. Saya berterima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang menjadi peserta UMKM dan karnaval bisa memahami kondisi yang ada. Apalagi situasi saat ini memang bisa dibilang ada riak-riak karena kejadian kemarin.
3: Sementara itu, pengamanan juga mendapat dukungan dari personil TNI yang ditempatkan di sejumlah titik bersama aparat kepolisian, termasuk di wilayah luar atau ring luar kegiatan. Personil TNI dan Polri melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk masyarakat, termasuk mengantisipasi adanya orang maupun barang yang mencurigakan.
2: Di samping kami melaksanakan pengamanan ekstra, artinya pengamanan maksimal, kami juga terjunkan tim-tim tertutup untuk memantau. Untuk dari teman-teman TNI, ya terima kasih ke Pak Dandim, diterjunkan juga teman-teman. Di samping tadi titik-titik pengamanan Polres, mereka juga menyertakan personil, terus di titik-titik masyarakat, masuk di ring luar, artinya di pinggiran, mereka juga menempatkan beberapa personil yang tujuannya untuk memantau keluar masuknya orang maupun barang yang mencurigakan.
3: Kabak Ops Polres Jayawijaya mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah menjaga ketertiban sehingga Karnaval Budaya Wamena dapat berlangsung dengan aman dan lancar. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Saudara pendengar, Satgas Yonif 511 DY Pos Malagai menyalurkan puluhan paket seragam dan perlengkapan sekolah secara gratis kepada siswa-siswi sekolah dasar Kampung Numbukawi, Distrik Malagai, Kabupaten Dali Jaya, Papua Pegunungan. Pendengar, bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian Satgas terhadap dunia pendidikan sekaligus membantu meringankan beban masyarakat di wilayah penugasan guna memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah bagi anak-anak. Penyerahan bantuan berupa seragam sekolah, putih merah, tas, dan buku tulis dilakukan secara simbolis di depan Pos Malagai yang dipimpin Wakil Wadan Pos Malagai, Letu Infantri Ahmad Sodik. Wadan Pos Malagai, Letu Infantri Ahmad Sodik mengatakan pendidikan merupakan salah satu fondasi penting dalam mempersiapkan masa depan generasi muda. Karena itu, kehadiran Satgas di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan tugas pengamanan, namun diwujudkan dengan kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Numbukawi menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan, di mana selama ini masih ada siswa yang menggunakan seragam lusuh maupun tidak lagi sesuai ukuran. Pembagian seragam menjadi bagian dari upaya Satgas Yonif 511 DY dalam membantu masyarakat di wilayah penugasan, termasuk mendukung peningkatan akses dan semangat pendidikan bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Saudara pendengar, berita yang terakhir, kejuaraan daerah atau Kejurda Tinju Amatir Piala Gubernur Cup 1 Papua Pegunungan tahun 2026 yang berlangsung sejak tanggal 3 Agustus lalu resmi ditutup oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo Senin kemarin di Gedung Sekolah Minggu GKI Wamena. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Roni Hisagi.
4: Pada kesempatan itu, Gubernur John Tabo mengatakan Kejurda Tinju pertama di Papua Pegunungan tersebut sebagai ajang untuk memberikan motivasi dan meraih prestasi serta membangun semangat generasi muda untuk ke depan bisa tampil dalam ajang yang lebih besar. Dengan demikian, menurut Gubernur John Tabo, Kejurda Tinju merupakan salah satu kegiatan positif yang dihadirkan Pertina dan Pemprov Papua Pegunungan kepada anak-anak muda agar terhindar dari aktivitas negatif yang merusak masa depan generasi muda di Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu, Gubernur juga mengatakan Kejurda Tinju ini juga dimaksudkan untuk melahirkan atlet-atlet petinju muda dari Papua Pegunungan agar bisa mempersiapkan diri menuju PON 22 tahun 2028 di NTB dan NTT.
5: Tahun depan akan menjadi prapon, kita persiapkan yang bagus-bagus, nanti kita kirim ikut PON di NTB akan mewakili ya. Jadi kalian siapkan diri. Jadi tinju ini kita laksanakan untuk ajang memberi motivasi untuk meraih prestasi. Jadi bukan di sini kita tunjukkan adu otot, adu hebat, tidak. Di sini tempatnya untuk kita berprestasi pada posisi yang benar supaya adik-adik generasi muda masa depan yang terpengaruh duduk-duduk di pinggir jalan, di apa-apa iPhone, bisa beranja dan segala macam ini kita hentikan dengan lakukan kegiatan-kegiatan positif untuk membina mereka, hari esok mereka lebih baik daripada hari-hari sekarang.
4: Sementara itu, Darmanto, selaku Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Provinsi Papua Pegunungan mengatakan, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung jalannya Kejurda Tinju sejak pembukaan pada tanggal 3 Agustus hingga penutupan kemarin tanpa ada gangguan signifikan. Kepada Pertina di 8 Kabupaten Papua Pegunungan, diharapkan untuk terus menggali dan membina potensi-potensi atlet muda di wilayahnya masing-masing melalui kejuaraan daerah di tingkat kabupaten.
5: Menyampaikan kepada 8 Ketua Pertina, mereka akan melakukan pembinaan-pembinaan mandiri di kabupaten. Dan kami juga dari Pertina Provinsi Papua Pegunungan mempersilahkan kepada kabupaten yang akan melaksanakan Kejurda seperti ini, kami dari Pertina Provinsi Papua Pegunungan mempersilahkan untuk membina dan menguatkan lagi potensi-potensi atlet-atlet kita di laga-laga.
4: Gelaran kejurda tinju yang dilaksanakan sejak tanggal 3 Agustus tersebut, sebanyak 152 atlet tinju dari berbagai kelas telah bertanding. Setelah penutupan oleh gubernur, dilanjutkan penyerahan medali dan dana pembinaan kepada para petinju yang bertanding. Roni Hisage, RRI Wamena.

Pendengar, sekian lintas berita Papua Kopi Gunungan edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: tasnya. Minum dulu ah. Seger lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Ya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Tahukah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarikkah?

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada saja, kami hadirkan Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena yang akan dibawakan oleh adik Naisa dengan topik festival dan karnaval, mengenal budaya, tradisi dan kesenian.
1: Dan Ko, waktunya Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena.
2: Halo teman-teman pendengar, baik lagi bersama kami di siaran Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena.

Nah, bersama dengan saya, Naisa. Nah, hari ini saya akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu festival dan karnaval, mengenal budaya, tradisi, dan kesenian. Nah, bicara-bicara tentang festival dan karnaval, pasti teman-teman pendengar di rumah berapa hari ini pasti ada mengikuti festival atau karnaval. Iya toh, Kam? Oke, sebelum saya lanjut saya punya materi, mari kita dengarkan satu tembang berikut.

0: Halo teman-teman pendengar. Nah, oke, okay, saya sekarang akan bahas tema yang tadi saya sudah bilang.
1: Aduh, sabar-sabar, sorry Enai.
0: Aduh, kau dari mana, Kaul, Kak?
1: Aduh, saya baru ikut festival.
0: Aduh, Yerusel.
1: Sorry, Nay, lambat.
0: Oke, oke. Okay,
1: okay. Tahu festival di...
0: Diem.
1: Nah, festival.
0: Oke, okay, teman-teman pendengar. Pasti kita sudah tidak asing lagi dengan festival dan karnaval. Kalau festival itu, pasti kamu sudah tahu toh, itu pasti acara budaya yang menampilkan berbagai tradisi, tarian, musik, pakaian adat, kerajinan, dan makanan khas masyarakat Papua Pegunungan. Salah satu yang terkenal adalah FBLB, Festival Budaya Lembah
1: Balim.
0: Oke, okay. Okay, kalau dia punya, apa, dia punya sejarahnya, FBLB itu adalah festival budaya yang diadakan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Festival ini pertama kali digelar pada 1989 dan awalnya terinspirasi dari tradisi masyarakat di Lembah Balim. Seiring waktu, kegiatan tersebut berkembang menjadi pertunjukan budaya yang lebih menonjolkan perdamaian, persaudaraan, seni, dan tradisi masyarakat Papua Pegunungan. Kalau karnaval, Olga, mungkin kau bisa bilang... Apa itu karnaval?
1: Kalau karnaval itu semacam kayak pawai atau arak-arak yang menampilkan berbagai atraksi, okay, kostum unik, tarian, musik, dan pertunjukan seni di tempat umum. Kayak kemarin hari Senin,
0: oh,
1: kemarin.
0: Oh iya,
1: nih,
0: betul.
1: Banyak sekali dari SMP 1 tuh mereka...
0: Iya, apalagi yang Putri Papua.
1: Iya, Giora Wenda.
0: Iya, betul.
1: Cantik sekali.
0: Iya, cantik sekali. Itu yang buat dia punya baju tuh guru-guru dan
1: iya,
0: terus perhiasan-perhiasannya.
1: Kali ini menurut saya Spencer dong punya kostum bagus,
0: iya,
1: sekali.
0: Bagus
1: sangat
0: sekali.
1: Bagus.
0: Apalagi Bu Yenima di depan. Aduh,
1: yes,
0: bagus sekali. Dia
1: ibu
0: kami. Cantik sekali ibu kami, ibu kepsek kami.
1: Yes.
0: Oke, okay, kalau sejarahnya, karnaval adalah bagian yang lebih Oh, itu tadi tuh. Tadi Olga sudah bilang. Nah, itu tuh kayaknya tuh dari tahun ke tahun ya, sudah dari dulu.
1: Iya, tiap tahun.
0: Betul. Itu tuh karnaval dengan festival tuh pasti akan diselenggarakan atau dirayakan tuh setiap kali sudah mau hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
1: RI. Ya, tahun nah, ini keberapa ya RI?
0: Ah, ayo, keberapa? Keberapa?
1: 80 kah? 81.
0: Ya, betul. Oke. Okay. Kan kita pasti nih kita setiap tahun pasti kita ikut festival atau karnaval. Tapi sebenarnya kau tahu kan tidak kenapa kita penting untuk ikut itu kegiatan-kegiatan tersebut? Tahu kan tidak?
1: Tidak sih.
0: Oke, saya bilangnya kalau pentingnya itu untuk kita bisa melestarikan budaya dan tradisi agar tidak hilang.
1: Oke.
0: Nah, apalagi sekarang ini sudah di masa-masa modern. Pasti sudah banyak anak-anak yang tidak melestarikan ya, sudah mengikuti perkembangan zaman.
1: Dan kayak dong kayak mungkin mau nonton karnaval, ikut festival juga kayak kebalik ya sih, nonton festival.
0: Iya, nonton festival
1: dan ikut karnaval. Itu dong kayak sejarang sekali.
0: Iya, kayak kayak kemarin ya, saya lihat tuh kayak itu tuh kayak kayak misalnya tidak terlalu banyak orang tuh.
1: Iya.
0: Kalau tahun
1: terus
0: lalu
1: itu
0: mungkin
1: kayak
0: masih.
1: Kalau tahun-tahun lalu tuh sampai mau sore juga tetap ini ada saja.
0: Iya, sampai sore. Tapi sekarang siang tuh orang pulang mungkin karena keadaan juga ya.
1: Iya. Oke. Okay. Satu dan lain hal.
0: Satu dan lain hal. Adalah pokoknya.
1: Yes.
0: Oke, okay, yang kedua mengenalkan budaya daerah kepada masyarakat terutama anak muda. Nah, itu sih yang penting juga. Apalagi di karnaval. Di karnaval tuh banyak sekali apa anak-anak yang pakai pakaian budaya dari masing-masing daerah. Jadi kita tahu, oh itu, oh ternyata begini pakaian daerahnya, adatnya apa di daerahnya teman-temannya kita, iya dari Papua juga. Oke, yang ketiga mempererat persatuan karena orang-orang berkumpul dan ikut merayakan bersama. Nah, yang keempat menjadi tempat untuk menunjukkan kreativitas melalui tarian, pakaian, musik, dan kesenian. Yang kelima, menambah pengetahuan tentang budaya yang mungkin belum kita kenal.
1: Oke. Okay. Tadi saya bicara apa ya?
0: Oh iya, Olga. Apa? Dari festival nih, selama kau ikut dari tahun lalu atau sebelumnya atau dari tahun ini, apa yang kau suka dari festival? Apa yang kau suka dari pertunjukannya? Apa yang kau suka?
1: Sumpah, saya terakhir nonton perang-perangan tuh kayaknya waktu saya kecil, waktu masih di Walesi. Tapi yang kemarin di Wosi itu tuh datang pas sudah selesai. Jadi kita datang.
0: Tidak, masalahnya kita juga sekolah, jadi tidak bisa. Dia punya apa? Dia punya pembukaan, yes, tidak bisa. Sekali.
1: Jadi kayak kita datang tuh dapat ampas-ampasnya saja, cuma
0: aduh,
1: bisa foto-foto saja.
0: Iya, sisa orang-orang foto-foto saja.
1: Yes. Dan sumpah tadi saya bicara apa?
0: Apa sih? Lupa. Ya, kok pikir dulu sudah sama ini dulu.
1: Oke. Okay.
0: Oke, budaya apa sih yang biasanya ditampilkan? Yang tadi saya sudah bilang tarian tradisional Papua. Kalau Olga, kok pernah ikut ke tidak tarian-tarian begini?
1: Sumpah tidak pernah sih.
0: Oke, okay. Saya juga belum pernah sih. Atau kok pernah memakai, kalau di sini yang biasa sering ditampilkan pakaian atau busana adat? Kau sudah pernah pasti toh?
1: Ah, pasti. Okay. Pasti kau juga sudah pernah.
0: Iya, pasti sudah pernah. Iya, apalagi di pameran di karnaval kemarin. Iya betul, di karnaval kemarin. Kemarin tuh banyak sekali orang yang pameran.
1: Oh iya, itu
0: apalagi yang fashion show, kawan. Fashion show.
1: Sama bilang fashion
0: betul,
1: show
0: itu juga. Apalagi putri-putri kita yang cantik, yes. Putri-putri Papua, mereka memakai busananya tuh yang sudah dibikin oleh tangan sendiri. Ada terus dari noken, aduh,
1: ada yang dari tangan
0: sekali.
1: Sendiri, ada yang dari desainer.
0: Betul, iya tau dari desainer ya, dari dia putangan sendiri.
1: Aduh, sama saya yang paling saya suka tuh ini, Kasumasa.
0: Oh iya,
1: Kasumasa betul. Sama lah, Bewa Fashion kak kalau tidak salah.
0: Iya.
1: Saya suka sekali.
0: Iya kak, bagus sekali. Pokoknya di setiap jalan tuh, di karnaval tuh pamerannya tuh noken-noken, yes. Aduh, bagus sekali pokoknya.
1: Dan juga ada stand kopi, makanan.
0: Oh iya
1: juga.
0: Betul, UMKM tau, UMKM, yes. Lokal bagus dari sekali. Kayaknya, apa? Kopi-kopi dari Tiong sana ada tuh.
1: Yes.
0: Iya betul, iya. Tidak mesti, yes. Ada kok bapak punya.
1: Tidak endorse tapi ada.
0: Tidak endorse tapi iya.
1: Ada yang tahu karena saya masuk berita.
0: Ada yang tahu.
1: Iya, siapa tenaga?
0: Siapa?
1: Punya Bapak Denny.
0: Iya,
1: pasti
0: betul.
1: Kamu tahu.
0: Oh iya betul, dan dia punya mobil kesayangan yang selalu, yes. Dibawa
1: mobil
0: dimanapun saja.
1: Mobil coklat yang paling
0: betul. Oke, okay,
1: ya sabar. Oh iya. Pas fashion show kemarin tuh ada kop teman yang ikut.
0: Oh ada banyak. Contohnya ya, bisa bilang nama kan tidak di sini, bisa toh? Karena dong itu
1: beberapa
0: salah
1: ada yang
0: satu.
1: Sudah diundang.
0: Oh iya betul, salah satunya tuh. Papua, apa putri Papua, jadi yes. Aduh ini sekalian endorse dong juga. Iya endorse dong juga. Siapa ya? Tiffany Inshowi, yes. Tiffany.
1: Oh iya, Tiffany ini lagi ikut kegiatan apa di Jayapura begitu kalau tidak salah.
0: Apa?
1: Dia izin sampai tanggal 13.
0: Terus kalau kau Olga, kau ada ke teman?
1: Ripka,
0: oh iya Ripka, betul. Oh iya, pernah diundang jadi putri Papua yang pergi, dia pergi ke Malaysia itu toh?
1: Iya itu benar sekali.
0: Iya betul. Oke, lanjut ya. Yang biasa ditampilkan juga ada musik dan alat musik tradisional. Kalau musik apa tuh Olga? Kalau kau tahu?
1: Kalau dari Wamena. Apa
0: pasti
1: nih?
0: Banyak ya.
1: Pikon. Apa?
0: Aduh, ya sudah itu.
1: Itu sudah pokoknya.
0: Terus lagu-lagu daerah. Yang biasa kalau orang apa? Aduh sudah.
1: Orang main.
0: Kalau orang apa? Tarian tradisional pasti itu kan pakai lagu ini toh, lagu-lagu daerah.
1: Orang pukul-pukul tifa, warung.
0: Iya, betul.
1: Sumpah.
0: Kayak yang pas karnaval kemarin dari SMP 1.
1: Yes.
0: Jay, temannya kita, dia ini.
1: Tidak hanya Jay.
0: Iya, banyak juga.
1: Belsa.
0: Hah?
1: Dia pukul
0: tifa.
1: Oh
0: iya, Belsa. Iya.
1: Belsa Sartabuni.
0: Jangan begitu, Mbak.
1: Laki-laki itu
0: dia sudah di sekolah di Adem.
1: Di Malang.
0: Yes. Aduh, ini kenapa pembicaraan sudah di
1: intinya
0: ya. Dia pemama tuh ini tuh apa?
1: Intinya
0: dinas,
1: itu.
0: Dinas apa, Kak?
1: Pendidikan?
0: Iya, dinas pendidikan, Kak.
1: Intinya yang saya ingat tahun lalu yang pukul tifa tuh Juan Duiri dan Belsa Sartabuni.
0: Iya, yang itu dong dua tuh napi.
1: Iya, kenapa kita pancing di sini?
0: Oke, yang lanjut ya, seni dan kerajinan khas Papua. Seperti yang tadi kita sudah bilang, ada noken.
1: Yes.
0: Itu, apalagi kemarin
1: mungkin
0: tuh
1: dijadikan baju, sumpah.
0: Iya, aduh bagus sekali kan, pokoknya apalagi kamu lihat putri-putri kita yang cantik kemarin yang ada fashion show. Aduh, yes. Kan bisa terhum.
1: Apa tuh terhum?
0: Terhum tuh maksudnya
1: kayak jatuh cinta.
0: Jatuh cinta
1: dengan apa yang mereka pakai.
0: Iya. Iya, apa yang mereka pakai? Maksudnya bukan orangnya. Maksudnya
1: tapi kalau kamu orangnya.
0: Tapi kalau orangnya juga tidak tahu, eh.
1: Tidak tahu aja ini di kita.
0: Oke, okay. Apalagi oh iya, bule-bule dong pugaya ini.
1: Sumpah hamil lihat-lihat berapa kayaknya hamil satu minggu tuh kayaknya bule sudah tahan di Kota Wamena ini.
0: Yang saya lihat di TikToknya apa? FBLB tahun 2026. Yeah. Itu tuh ada orang yang dia interview orang dari Rusia. Wow. Dari mana lagi? Dari Inggris, pokoknya dari Amerika, ada yang dari Cina. Ih, pokoknya.
1: Sumpah itu kayak jalan kemana saja tuh pasti ada keluarga ada besar putih-putih depan.
0: Iya, baru dong itu tinggi sekali.
1: Tingginya tuh aduh kasih lewat kita teman.
0: Apalagi kalau kamu kalau misalnya ada ini bule di jalan, terus kalau kamu dapat saya Olga di jalan pasti kita akan panggil Mister.
1: Goodbye.
0: Good morning. Ih, good morning sekali. Oke.
1: Okay. Oke, lanjut.
0: Makanan khas daerah. Apa tuh Olga coba?
1: Makanan khas daerah. Papeda. Bungkus, hipere bakar.
0: Betul. Oh iya, pas di festival kemarin dong ada bakar batu kan tidak?
1: Saya tidak jalan.
0: Tidak tahu, saya juga terjalan. Karena itu tuh pulang situasi. Sekolah. Iya, situasi juga.
1: Kamu pasti tahu tuh yang sudah beredar.
0: Yep. Teman-teman niatnya, pendengar pasti sudah tahu.
1: Niatnya menonton perang-perangan malah
0: perang betulan. Betul. Oke, okay. Tradisi dan upacara adat.
1: Oke, okay. Tradisi dan upacara adat. Itu kayaknya kayak yang dong tunjukkan di festival.
0: Iya, betul.
1: Mereka tunjukkan apa budaya mereka.
0: Betul, teman-teman. Terus pertunjukan budaya dan permainan tradisional.
1: Nah, sama ini sama.
0: Iya, ini sama saya sih, betul. Nah, jadi festival dan karnaval ini bisa menjadi tempat untuk menunjukkan berbagai budaya Papua agar tetap dikenal dan dilestarikan oleh generasi muda. Oke, teman-teman pendengar, sebelum kita lanjut nih, mari kita dengarkan satu tembang berikut.

0: Oke, sobat pendengar, kembali lagi sama Tong 2,
1: Naisa dan Olga.
0: Yes. Okay. Sekarang Naiko mau bicara apa?
1: Tadi kan kita sudah bicara di temanya kan ada festival dan karnaval. Nah, yes. Sekarang mengenal budaya,
0: tradisi
1: dan
0: kesenian.
1: Yaps, betul. Oke, dari Olga sudah mengenal budaya. Kalau festival dan karnaval apa tuh?
0: Kalau budaya ya. Budaya adalah seluruh cara hidup yang berkembang dalam masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya mencakup bahasa, adat istiadat, nilai, norma, dan kebiasaan hidup. Nah, sekarang tradisi. Tradisi adalah kebiasaan atau adat yang dilakukan secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat. Tradisi biasanya berkaitan dengan upacara adat, perayaan, atau kebiasaan sehari-hari. Nah, yang terakhir yaitu kesenian. Okay. Kesenian adalah hasil kreativitas manusia yang memiliki nilai keindahan seperti tari, musik, lagu daerah, teater, ukiran, lukisan, dan kerajinan tangan.
1: Oke, nah kita sudah tahu nih apa, kita sudah dapat mengenal budaya dari Papua, dari tradisi-tradisinya juga, keseniannya juga. Nah, tadi kita sudah bicara tentang apa yang ditunjukkan pada festival maupun karnaval.
0: Yes.
1: Ada pakaian dan dari, hiasan-hiasan adat.
0: Yes. Nah, dan itu di festival?
1: Iya, festival ada toh.
0: Oh iya, di
1: festival ada, karnaval di pameran-pameran. Yes. Ya, betul. Nah, kok tahu gak tidak arti dari pakaian dan hiasan adat itu? Pasti tidak tahu toh.
0: Pasti nah, dari setiap daerah tuh berbeda-beda.
1: Iya, maksudnya dari mostly Papua.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Kalau dari Wamena atau Papua Pegunungan, artinya menjadi tanda identitas dan kebanggaan budaya masyarakat. Dalam festival, pakaian adat membantu menunjukkan ciri khas masyarakat yang ditampilkan. Nah, hiasan kepala dan bulu. Itu tuh biasa yang apa?
0: Cendrawasih?
1: Bukan, yang kare-kare tuh.
0: Oh,
1: sudah. Itu dari bulu apa? Ayo. Dari bulu apa?
0: Ayam.
1: Betul. Dari apa? Yang biasa untuk di rumah nih, ya, kemoce. Biasa itu bisa dibikin juga dari itu. Nah, itu tuh maknanya tuh dapat menjadi bagian dari penampilan adat dan membuat pakaian terlihat lebih khas serta menarik saat pertunjukan budaya. Bisa juga bahan-bahan dari alam yang digunakan dalam pakaian dan hiasan menunjukkan hubungan masyarakat dengan lingkungan dan sumber daya alam di sekitarnya. Nah, itu Olga.
0: Oh, gitu. Bicara kare-kare ini cendrawasih.
1: Pasti aku tahu cendrawasih. Oke, tahu.
0: Dong bilang cendrawasih mau punah.
1: Nah, iya betul.
0: Cendrawasih kalau kasuari sih sama sih.
1: Kasuari kayaknya juga deh kayak sudah mau punah.
0: Sumpah lihat orang-orang video kasuari di TikTok dikejar kasuari.
1: Oh iya, tapi masih ada loh sebenarnya sebagian di Biak, di Serui kah. Itu sebenarnya masih ada. Terus tapi ada juga yang orang yang kayak sengaja tahan begitu terus nanti pelihara. Video-video.
0: Iya, untuk bahan
1: maksudnya,
0: konten.
1: Iya, untuk bahan konten. Itu kan bisa memicu apa? Viral toh.
0: Iya, dan
1: tapi itu sebenarnya tidak bisa. Ada yang dia sampai rantai nih. Huh? Iya, betul. Saya lihat di TikTok. Baru banyak sekali di komen tuh kayak lepas, maksudnya kasih lepas dia sudah karena itu maksudnya kalau kok kasih tinggal di rumah atau di kandang gitu itu kan bukan dia punya rumah di situ.
0: Yes, betul sekali. Dan sekarang nih contoh-contohnya. Nah, contoh dari budaya adalah penggunaan bahasa daerah dan pakaian adat.
1: Oke,
0: kan tanya kok bisa bahasa daerah kan tidak?
1: Daerah apa dulu nih? Dari dasar daerah sendiri?
0: Oke, kan kok asalnya Manado Ambon? Dari salah satunya.
1: Maksudnya bicara apa dulu nih?
0: Oh, benar bisa nih.
1: Iya, agak bisa lah. Saya kan iya, sudah tanya sudah langsung bicara apa?
0: Bahasa Ambon.
1: Apa mau bicara apa? Tapi enggak tahu. Habis ini kayak hatra mau tahu.
0: Ih.
1: Oh kan Jawa Jawa sama Lani Jaya toh.
0: Oke. Ambon nih. Kok bilang aku cinta kamu.
1: Beta cinta Ose. Oke, kalau kok hatra mau tahu. Kalau sabar saya bilang gini. Aku senang ada di RRI, bergabung di siaran Nabewa. Jawa.
2: Jawa. Putri Ring lebih singkat.
1: Aku senang masuk siaran Labewa.
2: Harus senang sekali.
1: Baru apa? Itu aja.
2: Aku senang
1: masuk di siaran Labewa.
2: Aku senang, bahasa Jawanya senang apa ya?
1: Iya apa ya? Apa ya? Tidak usah logat.
2: Aku senang, aduh jangan itu kong.
1: Kalau begitu, aku suka masuk sekolah. Aku senang ke sekolah. Itu.
2: Aku senang ke sekolah. Aku senang.
1: Ah.
2: Iso. Aku senang iso sekolah. Hah? Aku senang bisa sekolah.
1: Oke kan. Jadi teman-teman pendengar juga harus apa? Harus melestarikan bahasa-bahasa daerah ya, supaya nanti tidak gue elo, aku kamu.
2: Yes. Kita begini-begini juga, tapi kita bisa bahasa yang lain. Apa?
1: Kalau
2: Wamena. Netrikin.
1: Oh, saat bisa. Bini gini, meti karban, kina-kina.
2: Oh, itu lagu. Itu lagu. Niki Amber, Niko Pelap lagu.
1: Itu apa? Lanja itu?
2: Yes. Betul. Ani Nikiti kar kakek.
1: Ih, sayang.
2: Cintanya nyentuhku saja.
1: Oke, ya lagi.
2: Terus tradisi.
1: Aduh.
2: Upacara adat, pesta panen, dan gotong royong. Kok pernah ikut salah satu atau tidak?
1: Ih, kalau gotong royong pastilah. Gotong royong di sekolah, di gereja.
2: Di kalau kompleks.
1: Di kompleks kita bersih, jadi tidak pernah gotong royong.
2: Yang kau tahu itu sudah.
1: Kalau kau, Yolga? Aduh. Pernah mengikuti kan tidak?
2: Jarang-jarang sih.
1: Di sekolah saja ada guys, asal kalian tahu Olga ini sebenarnya pemalas, tapi pas di SMA ini dia sudah mulai berubah.
2: Hah?
1: Agak ada sedikit,
2: dan saya tidak merasakan perubahan itu.
1: Oke, lanjut
2: yang terakhir, kesenian. Tari tradisional, musik daerah, ukiran, dan anyaman. Sabar, musik daerah yang kau suka
1: di mana?
2: Di mana saja, dari mana saja.
1: Aduh, apa ya musik daerah. Saya sukanya dari Batak sih.
2: Oh iya,
1: Sinanggar tulan. itu aja dong.
2: Iya, terus Batak lagu cinta-cinta nih apa?
1: Aduh, stop.
2: No.
1: Narso
2: now. Ipuriki.
1: Ini harus butuh patar ini.
2: Iya.
1: Bisa deh yang ini, yang menerjemah.
2: Iya benar.
1: Oke, lanjut.
2: Oke, udah itu aja sih.
1: Oke, nilai yang ada di dalam festival atau karnaval. Kebersamaan. Pasti ada kebersamaan. Pasti tidak mungkin kita jalan ke festival sana sendiri-sendiri. Mau dapat begal di jalan.
2: Tidak mungkin, jalan sendiri-sendiri menurut
1: aku.
2: Tidak apa-apa sih, tapi
1: tidak apa-apa, tidak cuman
2: asik.
1: Iya, betul, tidak.
2: Apalagi
1: asik, tidak
2: kalau di Wamena,
1: tidak tertawa-tertawa.
2: Kalau di Wamena kan tempatnya jauh toh, tidak mungkin kan jalan sendiri.
1: Betul. Nah, dari kebersamaan ini masyarakat bisa berkumpul dan ikut terlibat dalam kegiatan budaya. Nah, kita juga dapat mencintai dan bangga terhadap budaya. Kau sudah mencintai kau punya budaya kah tidak, Olga?
2: Sudah dong.
1: Ah, iya kak. Budaya mana? Jawa atau?
2: Dua-duanya.
1: Dua-duanya, oke. Nah, dari kita mencintai dan bangga terhadap budaya, masyarakat dapat menunjukkan bahwa budaya daerah adalah sesuatu yang berharga. Oke, yang ketiga, pelestarian budaya. Kayak tadi saya dan Olga sudah bilang, kayak seperti tradisi, tarian, musik, dan kesenian tetap dikenalkan kepada generasi muda. Pemerintah Jayawijaya juga menyebut FBLB sebagai upaya memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal. Nah, memperkenalkan ini sudah dari tahun ke tahun ya, sudah banyak sekali bule-bule yang datang.
2: Bule dari mancanegara.
1: Betul. Oke, lanjut. Menghargai keberagaman. Festival mempertemukan berbagai budaya dan kesenian. Karnaval mempertemukan berbagai budaya dan kesenian. Kayak di jalan banyak sekali apa pakaian-pakaian adat
2: yang kayak tadi kamu
1: iya sedang. Betul, gotong royong kayak tadi Olga sudah bilang.
2: Yes,
1: betul. Dan mendukung masyarakat lokal. Festival atau karnaval juga dapat membantu UMKM ekonomi kreatif dan pariwisata di Jayawijaya. Asik.
2: Oke, sekarang manfaat. Tadi kau bicara manfaat atau belum?
1: Ya, belum. Yaps.
2: Oke, manfaat mempelajari budaya, tradisi, dan kesenian. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah dan nasional.
1: Oke,
2: Terus yang kedua, melestarikan warisan leluhur. Sebenarnya kayak bagaimana ya?
1: Yang kayak gimana?
2: Melestarikan warisan leluhur.
1: Berarti melestarikan warisan yang sudah diturun temurun seperti dari nenek moyang kita, gitu. Okay.
2: Terus yang ketiga, menghargai keberagaman budaya Indonesia. Okay. Di Wamena nih banyak sekali orang-orang dari semua provinsi, pasti ada saja di Wamena ini. Maksudnya,
1: oke. Okay.
2: Terus empat, memperkuat persatuan dan identitas bangsa.
1: Oke.
2: Okay. Lalu yang terakhir, kelima adalah mengembangkan kreativitas dan wawasan budaya.
1: Oke, okay. Lanjut. Sudah?
2: Itu aja sih hampir.
1: Peran kita nih untuk mengikuti, okay. Kita mengikuti karnaval atau festival, atau peran kita untuk peran anak muda untuk melestarikan budaya. Kau tahu kah tidak? Sudah tahu tuh.
2: Yes, kau tahu tuh, sudah tidak tahu.
1: Yang pertama, supasti kita harus ikut dalam festival dan karnaval agar kita bisa lihat budaya-budaya atau tradisi-tradisi yang ada di yang sudah ada di zaman-zaman dulu. Oh, ternyata begini. Apalagi bule-bule sana, aduh. Kayak kenapa sih dong mau rela-rela datang ke Wamena, ke Papua untuk ini, untuk apa lu lihat festival?
2: Donatur di lahan.
1: Terus kita nih, kita sebenarnya mau pergi ke luar negeri. Dan dorang ini maunya ke sini.
2: Kan kita tidak ada dana untuk ke sana, mereka ada dana untuk ke sini. Oh, iya. Oke.
1: Okay. Oke, okay, ikut dalam festival dan karnaval. Oh, misalnya kita ikut menari, memakai pakaian adat atau membantu kegiatan. Oh, membantu kegiatan, contohnya tuh kayak saya lihat Kakak Meyer. Dia itu putra duta apa begitu.
2: Duta, terus dia putra pariwisata.
1: Iya, betul. Terus dia tuh kemarin dia jadi oh ya guys, betul ini kita punya kakak mentor di
2: waktu kita MPLS.
1: Nah, dia tuh jadi, saya lihat dia punya konten.
2: Dia jadi MC.
1: Dia jadi MC.
2: MC
1: di festival, terus dia jadi panitia,
2: dilibatkan dalam acara betul. Festival kemarin, terus betul, kemarin juga dia ada ikut terima tamu.
1: Iya, betul,
2: menteri
1: yang ada datang. Yang ada datang.
2: Karena dia duta, makanya dilibatkan.
1: Betul.
2: Untuk ikut
1: dia itu. Jadi panitia, cowok anjay. Anjay.
2: Sumpah Kak Meir nih bicaranya sangat soft,
1: sangat soft
2: dan dia cocok untuk jadi duta.
1: Betul.
2: Sangat pintar. Wawasannya sangat luas dan pintar dalam
1: betul,
2: public speaking.
1: Betul.
2: Jadi cocok, semuanya cocok.
1: Cocok.
2: Oke. Okay.
1: Oke, okay, yang kedua, belajar budaya daerah. Seperti tadi ya, kita sudah kayak tadi, contohnya Olga dia sudah bilang, dia sudah bicara menggunakan bahasa daerahnya sendiri, itu Jawa dan Lani Jaya. Kalau saya Ambon.
2: Perasaan saya tidak bicara bahasa Lani.
1: Baru apa? Oh, Wamena.
2: Oh, iya, ada.
1: Ada. Saya juga sudah menyanyi tadi tuh. Menyanyi bahasa Lani.
2: Sebisa kawan.
1: Sebisa tuh. Oke, yang ketiga, tidak malu dengan budaya sendiri. Olga, kau pernah malu kah tidak? Dan kau punya budaya sendiri?
2: Tidak sih.
1: Iya toh.
2: Kalau kau?
1: Tidak, kalau saya tidak.
2: Oke.
1: Okay. Oke. Yang keempat, mengenalkan budaya lewat media sosial. Yaps, itu sudah.
2: Sama kayak Kak Meyer.
1: Betul. Apalagi sekarang ini zaman sudah sangat canggih. Apa-apa jadi, tuh kita bisa lihat di sosial media.
2: Kamu upload saja nanti satu
1: bumi
2: bisa lihat.
1: Walaupun tidak VIP ya, sudah tidak apa-apa itu.
2: Pasti ada yang lewat.
1: Pasti nanti ada yang lewat. Pasti ada yang tertarik mau nonton. Oke, yang kelima, mengajak teman untuk ikut melestarikan budaya. Pernahkah tidak kok ajak kok teman untuk, bah, kok nih kenapa sudah ikut zaman-zaman, sudah ikut tren-tren orang luar, kenapa saya kayak tidak pernah lihat kok bicara bahasa daerahmu sendiri, pakai adat daerahmu sendiri, kok pernahkah tidak begitu ke temanmu?
2: Jujur tidak sih. Kalau kok?
1: Oh, kalau saya kayaknya, iya saya juga belum pernah. Oke, okay, lanjut Olga.
2: Oke, okay, saya mau kasih pertanyaan sih.
1: Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Apa saja pakaian adat yang kamu kenal? Tidak harus spesifik sih.
1: Tapi saya tahu dia pun nama-nama.
2: Oke.
1: Okay. Ambon, supasti. Saya punya ada. Okay. Baju cele.
2: Oke.
1: Okay. Manado saya tidak punya. Saya mama punya. Saya tidak tahu. Baju adat Toraja. apa ya namanya? Aduh,
2: strata. Ih, tarian Toraja ini namanya apa?
1: Aduh, tidak tahu. Yang pakai pukul-pukul tuh. Tidak tahu. Kalau kau tanya tari-tarian tuh mungkin saya tahu, tari saman itu yang dia begini tepuk-tepuk.
2: Oh iya, nanti berbaris.
1: Iya, berbaris.
2: Oke, next.
1: Tari-tarian aja.
2: Kawan. Itu aja yang kau tahu.
1: Iya, kalau kau taunya apa?
2: Oke, Jawa kebaya.
1: Iya, Jawa kebaya. Oh, saya ada kebaya.
2: Oke, kalau dari Wamena, Lani dan pegunungan kayaknya Sali, Koteka.
1: Oke, itu.
2: Oke. Terus kalau up kau pernah ikut ini kan tidak?
1: Apa sih?
2: Acara budaya begitu.
1: So, pasti pernah. Mungkin kita cerita-cerita aja ya. Kalau acara budaya paling sering nih Sa. Iya sih, dua-duanya paling sering Ambon dan Manado. Kalau Ambon tuh salah satu apa? Tadi kau bilang? Acaranya.
2: Yes.
1: Acaranya apalagi yang turun-temurun tuh pasti kamu sudah tahu Cakalele. Yang orang potong-potong badan terus dia tidak terpotong. Nah, itu pasti kamu tahu.
2: Oke.
1: Okay. Oke, okay, itu sih. Kalau kau Olga,
2: sumpah tidak tahu yang kutanya saya. Acara adat.
1: Iya,
2: acara bakar batu termasuk acara adat.
1: Oh iya. Iya, itu acara adat itu.
2: Orang
1: kalau orang mau syukuran, orang bakar meninggal. Batu. Hah? Ada utang.
2: Oh, oke. Okay. satu lagi. Apa budaya yang paling menarik menurutmu?
1: Menurut saya budaya yang paling menarik sapu daerah sendiri lah.
2: Ambon sumpah.
1: Iya, karena kayak kam teman-teman pendengar, kalau kam lihat kayaknya dari kemarin tuh karnaval orang-orang Ambon dong tidak jalan. Cuman ini Manado tau saja. Nah, iya, yang paling apa menarik? Menarik bagi satu kayak kenapa dong bisa sekali begitu apa potong-potong badan baru tidak tahu potong anjay.
2: Sumpah kurang ampun ku tidak tahu.
1: Si, saya tahu sih itu tuh dah dong pokoknya minta-minta dari nenek-nenek moyang sana. Wah betul. Cuman ya pasti kalau misalnya orang-orang yang bukan orang Ambon pasti kenapa bisa? Tapi kalau misalnya nih dong atraksi tuh potong badan. Tapi kalau misalnya dong potong dong pu baju tak potong. Nah, itu.
2: Yang tapi bikin badannya tidak.
1: Iya, badannya tidak.
2: Oke.
1: Okay. Oke, okay, kalau koi apa yang menarik? Wah, Jawa tuh banyak, santet-santet tuh.
2: Ya, sumpah santet-santet nih tiba-tiba. apa ya?
1: Apa? Ayo lo.
2: Kayaknya perang-perangan di Walesi.
1: Kalau dari Jawa ya yang saya sukanya tuh ini. Kan dulu tuh ada raja-raja tuh.
2: Oh iya, Majapahit, Majapahit.
1: Iya.
2: Kritini.
1: Jadi
2: apa
1: ada
2: Kritini
1: itu apa? Kayak saya lihat ada salah satu ini artis atau selebritas. Dia itu keturunan apa begitu, raja apa dari zaman-zaman ini. Zaman-zaman pokoknya di zaman-zaman dahulu.
2: Sabar. Ada konten kreator di Pumarga Yamin, cucu dari Muhammad Yamin.
1: Iya. Ah, itu juga tuh, dia itu punya, menarik.
2: Dia punya nenek itu Putri Solo. Yes, sumpah, dia punya siapa ya? Pokoknya Yamin-Yamin begitu. Dia biasa okay cerita, dia punya silsilah begitu.
1: Sudah? Oke, teman-teman pendengar, sebelum kita lanjut lagi, mari kita dengarkan satu tembang berikut.

0: Halo teman-teman pendengar. Nah, balik lagi nih dengan Kitong 2.
1: Yes.
0: Oke, sebelum Tong mau tutup, Tong mau ice breaking dulu. Ih, ice breaking. Pertanyaan-pertanyaan ice breaking. Karena tadi sudah serius, sekarang kita pertanyaan-pertanyaan yang santai-santai untuk kita-kita.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Oke, okay, Olga.
2: Yes.
3: Sumpah kayak singkat begitu. Jangan terlalu banyak.
0: Oke. Oke, kalau misalnya nih, kau mau ikut karnaval atau festival?
2: Yes.
0: Kau mau jadi apa? Maksudnya kau mau...
3: Sumpah, sama pertanyaan ini.
0: Ih, saya duluan.
3: Saya, kau tanya saya.
0: Oke.
3: Okay. Saya mau jadi kayak Giora Wenda. Sumpah, dia cantik sekali, idola.
0: Iya, cantik sekali, Kak.
3: Adik dari Kakak Lili Wenda. Kau pasti tahu.
4: Purna Paskibra Nasional 2023 pembawa baki di
0: betul.
4: Istana.
0: Betul. Sampai banyak sekali ya orang-orang. Kenapa ya kalau setiap orang yang bawa baki tuh pasti
4: cantik,
0: ada saja.
4: Cantik.
0: Iyo, terus ada saja yang mau bikin akun fake terlalu banyak.
4: Yes.
0: Sama-sama. Oke. Okay.
4: Kayak sebelum kita dorang ini dikenal itu pasti tidak ada cuman satu akun saya, tapi
0: iya,
4: pas sudah.
0: Tapi pas sudah, aduh.
4: Semua orang
0: banyak sekali
4: akun.
0: Orang mau bikin akun fake, betul. Yes. Sampai harus bikin misalnya Olga Wenda real, Olga Wenda real
4: iya,
0: gitu.
4: Artinya official.
0: Official, betul. Oke. Oke, Olga tanya. Oh, Sadul tanya. Oke.
3: Okay. Sabar, kalau
0: apa sih?
3: Tadi pertanyaan apa yang dari kok kesa? Saya mau tanyakan balik ke kok.
0: Apa ya? Kalau ikut karnaval atau festival, saya mau ikut,
2: yes.
0: Saya mau jadi apa?
2: Yes.
0: Kalau saya sih, kalau dari karnaval ya, saya mau, aduh, tapi itu tidak berpengaruh sih, tapi berpengaruh juga sih.
2: Apa
0: saya mau ikut, ini, pakai baju daerah, baru jalan-jalan begitu saja. Jalan-jalan begitu.
3: Sumpah, aku tidak mau jadi kayak yang di notis
0: oh,
3: orang
0: sabar.
3: Yang paling depan.
0: Saya juga mau... Ada lagi satu, saya mau ini ikut tarian adat. Itu sih.
3: Oke. Okay. Lanjut.
0: Oke. Okay.
3: Kamu yang tanya.
0: Oke, oke terus.
3: Terlalu banyak oke. Okay.
0: Kalau misalnya nih. Aduh. Oh, enggak, aku tanya duluan sudah.
3: Sabar, sumpah siapa pertanyaan hilang, Nay.
0: Aduh.
3: Sabar.
0: Sabar, saya juga masih pikir-pikir.
3: Oh, ada.
0: Oke, okay, satu soal, tapi ya sudah
3: kurang sudah.
0: Oke, okay, ini pasti ini cuman pertanyaan-pertanyaan biasa sih, tapi tidak apa-apa. Ini kan ice breaking.
3: Okay.
0: Kalau ada festival budaya di Wamena, ya memang sudah ada
3: sudah
0: sih.
3: Sudah ada memang.
0: Kalian kok mau foto di bagian apa? Kok mau foto apanya?
3: Sumpah.
0: Semuanya.
3: Kalau di Wale sih saya kurang ini sih, tapi kalau di Wosi banyak. Banyak sekali.
0: Apa?
3: Foto dengan dia punya orang-orang itu.
0: Iya. Yeah.
3: Terus kalau di Wales itu kan kayak ada tempat yang arahnya ke gunung.
0: Oh
3: itu kalau
0: iya.
3: Sore itu pasti matahari
0: sunset.
3: Sana
0: iya
3: tuh.
0: Betul betul.
3: Nah, saya mau foto di situ.
0: Oke, okay. Lanjut, Olga.
4: Apa kesenian yang kamu sukai?
0: Kesenian?
4: Yes.
0: Aduh, yang paling saya sukai itu pertunjukan kesenian yang paling saya suka.

0: pembukaan jam 10 toh. Kenapa? Kenapa?
1: Kenapa, please?
0: Kenapa tidak bikin jam...
1: Please.
0: Jam 1, Kak. Ih, jam 1 tuh suruh...
1: Tolong, pariwisata atas tuh. Bercanda.
0: Bercanda.
1: Oke. Lagu daerah apa yang kamu sukai? Tadi ini
0: aduh,
1: sudah
0: tadi
1: sama tanya
0: sudah.
1: Lagi.
0: Apa sih?
1: Sumpah, tadi tuh... Kalau sa...
0: Apa, eh?
1: Kalau sa... Lagu... Tiba-tiba saja lewat di sop kepala.
0: Apa?
1: Si Kurigai.
0: Itu lagu apa? Coba aku nyanyikan.
1: Sumpah. Harus sekali. Sudah search aja. Kamu search
0: Kuligai,
1: aja.
0: Itu kah?
1: Si Kuligai. Nanggombak.
0: Oh, iya. Kalau siapa ya? Tidak tahu.
1: Nona. Lagu Ambon.
0: Bah, ini tentang Papua.
1: Oh
0: sekali. Apa ya?
1: Oke.
0: Okay. Kalau, oh ya sudah lanjut.
1: Sudah skip.
0: Oke, sekarang saya. Kalau misalnya kau ikut karnaval, kau mau pakai adat daerah mana? Kan kau ada koin campuran.
2: Jawa or?
1: Tapi bisa pilih yang lain tidak?
0: Bisa.
1: Batak.
0: Bisa. Kenapa pakai Batak?
1: Sumpah tidak tahu. Kayak lipstick merah, baju
0: merah.
1: Merah-merah gitu saya senang. Maksudnya okay. Tidak bermaksud apa-apa.
0: Cuma iya, tidak apa-apa sih. Malas. Tas apa?
1: Kayak kemben begitu.
0: Iya, kayak kemben. Siapa yang itu? Siapa yang pakai? Pokoknya adalah kalau saya sih ya daerah sapu daerah aja toh.
1: Ambon.
0: Ambon lah pasti. Itu tuh sangat Ambon tuh sangat sangat apa? Sangat sangat simpel untuk pakai.
1: Oke, sangat simpel. Simple.
0: Oke, lanjut.
1: Hah, saya?
0: Hah?
1: Dari tahun ke tahun festival yang paling kau suka. Emangnya dari festival FBLB 2022, 23, 24, 25 sampai
0: sudah.
1: Seterusnya. Sampai tahun ini
0: saya sukanya ya. Saya sukanya dari 24.
1: Kenapa tuh?
0: Aduh, dari 24 sama pas saya kecil sih. Pas saya kayaknya kelas
1: pas
0: 6
1: itu kayak lebih
0: kelas 7,
1: gitu.
0: Kelas 7. Iya, itu lebih asik juga. Okay. Baru orang masih sangat banyak.
1: Bisa cerita
0: alasannya,
1: sedikit yang 2024 kenapa?
0: Oke, kalau dari 2024 itu sebenarnya itu serunya karena itu sebenarnya kita datang pas acara selesai toh.
1: Yes.
0: Iya, Olga kok cuma datang, tapi kok statue-statue saya.
1: Tapi kita datang tuh kok datang dengan teman-teman. Saya datang dengan hap kakak.
0: Saya gitu. Datang dengan saya punya Iyo, iyo. Terus
1: bisa jalan sama-sama.
0: Iya. Iya, tidak begitu juga. Itu juga kita pergi rame-rame dan sapu kakak.
1: Tapi pas festival tuh pasti jalan ke arah Wosi, ke arah Walesi tuh rame.
0: Rame terus
1: pasti
0: dari
1: mobil
0: tuh, terus mobil tuh dari ujung sampai ujung.
1: Kayak jalan tidak sepi kayak hari biasa tidak kita.
0: Iyo, rame sekali. Kalau koi? Dari tahun berapa aku suka? Dari 2024?
1: Tahun 2025. Hah? Karena itu jalan dengan teman-teman.
0: Oh iyo, itu saya terpergi, kenapa? Ada suatu dan lain hal. Kenapa? Oke.
1: Kau yang tanya sudah host, sudah ada pertanyaan.
0: Kalau kau mau kalau kau boleh bikin festival sendiri di Wamena, kau mau kasih nama, kau mau kasih nama festival apa?
1: Hah? Ocha.
0: Apa? Olga Charles.
1: Charles itu. Tidak mungkin sih. Itu tiba-tiba lewat di kepala saja.
0: Apa? Oh, kau mau kasih nama apa?
1: Lani Festival.
0: Lani Festival?
1: Ya kan di Wamena
0: cuma
1: ya?
0: Cuma di Lani, tidak. Di Lani sana.
1: Tidak, apa boleh. Kalau kok?
0: FT.
1: Ha, itu apa?
0: Festival. Festival, sabar sama bikin festival festival tradisi dan keberagaman budaya Papua. Itu apa tuh? Sutaitinya itu. Jadi itu tuh

0: bukan cuma di Papua, bisa dari Papua, dari Biak,
1: Semua
0: semua
1: Papua.
0: Papua. Aduh, itu
1: Papua, Pak, Papek, Papua.
0: Papek, Papsel. Oke. Okay. Oh, sudah ada kah? Sudah ada.
1: Sebutkan kamu bangga dengan budaya Indonesia. Ini bukan di Papua, tapi Indonesia.
0: Apa ya?
1: Berarti lu
0: apa yang bangga? Yang saya bangga di sini. Aduh, kok duluan sudah?
1: Bukan bangga sih, tapi lebih ke bagaimana?
0: Apa sih?
1: Kayak bule-bule rela datang.
0: Ya
1: kesini.
0: Karena tradisi kita,
1: iya,
0: tradisi
1: itu.
0: Di Papua
1: itu termasuk
0: ini.
1: Bangga kan tidak?
0: Iya, enggak bangga lah.
1: Oke.
0: Okay. Kayak Mayang saya tadi bilang, buat apa dong ke sini? Dong mau lihat apa sebenarnya?
1: Nah,
0: itu
1: yang
0: dari
1: dong
0: tradisi
1: cari
0: kita.
1: Itu, yes, itu.
0: Betul. Ih, Olga, BTW ini sudah jam 16.50. Masuk ke kesimpulan sudah ya.
1: Oke, kok yang Oke.
0: Oke. Jadi teman-teman pendengar, dari pembahasan kita hari ini, kita bisa tahu bahwa festival dan karnaval bukan hanya sekedar hiburan atau acara yang meriah. Di dalamnya ada tradisi, kesenian, dan budaya yang menjadi identitas masyarakat. Melalui festival dan karnaval, kita bisa lebih mengenal dan menghargai budaya, khususnya budaya Papua. Sebagai anak muda, kita juga punya peran untuk menjaga dan melestarikannya agar tetap dikenal sampai generasi berikutnya. Oke, dari Olga.
1: Oke, jadi mari kita cintai budaya Indonesia, karena budaya itu warisan nenek moyang, bukan tugas yang bisa di-skip seperti PR.
0: Yaps, betul. Oke, Sap punya pantun satu seperti biasa.
1: Oke, jadi harus bilang cakep begitu.
0: Iya, tapi sabar. Kok ini dulu Olga, apa? Siaran Labewa kok bilang apa yang nanti tanggal berapa pergi ke RRI begitu supaya untuk teman-teman pelanggar bisa dapat info begitu.
1: Kalau saya sih kayaknya tahun depan deh kalian datang saja.
0: Bukan.
1: Karena pendaftaran sudah ditutup, guys.
0: Bukan, maksudnya untuk ini teman-teman yang sudah mengikuti siaran Labewa, kan pendaftaran sudah tutup.
1: Oh, yes.
0: Jadi kalau bilang tanggal berapa untuk datang pelatihan itu.
1: Kapan nih pelatihan? Hah, tidak pantau grup baik.
0: Oh iya, 24 sama 25 ya, teman-teman.
1: Cuma 2 hari aja, guys.
0: Iya, 2 hari saja.
1: Tapi kalian tidak bisa bertemu kalian karena
0: Olga go to the Jawa.
1: Saya tidak di sini.
0: Olga enggak ada di sini.
1: Get you guys.
0: Oke, okay, saya ada pantun satu sebelum okay. Tutup. Oke. Sudah.
1: Cakep.
0: Ramai meriah penuh warna.
1: Cakep.
0: Mari lestarikan budaya lokal.
1: Hah, cakep.
0: Tetap hidup sepanjang masa. Asik.
1: Jago-jago.
0: Tepuk tangan. Oke, Olga kok ada kah?
1: Tidak ada.
0: Olga tidak ada. Oke. Teman-teman pendengar, jam sudah tepat. Ini sudah lewat dari 16.30 sih. Soalnya tadi kita lama tunggu
1: guys.
0: Olga.
1: Sorry, guys. Okay.
0: Sudah saatnya kita berpisah. Jangan lupa mendengar kami siaran Labewa pada hari Selasa dan Kamis setiap pukul 15.30 sampai 16.30. Siaran ini berlangsung karena kerjasama dari Radio Republik Indonesia dan Wahana Visi Indonesia. Saya Naisa dan teman saya
1: Olga.
0: Sampai berjumpa di siaran berikutnya.
1: Bye.
0: Dadah.
2: Sapintar, sasehat, sapengaruh di Labewa. Lagu dan belajarnya anak Wamena. Dah.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa?
1: Kenapa? Ada apa kan? Ada apa?
2: Itu kecelakaan.
1: Oh, iya,
2: makanya yang pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

kamu? Apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
1: Aku sih pengen jadi musisi.
3: Kalau aku ingin jadi presiden.
4: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau ada bersin dalam durasi yang cukup panjang,

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet. Dia juga termasuk limbah B3, limbah yang

cerita cinta kita. Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan tembang-tembang hiburan di sore ini. Dan kini di Nuansa Islami, kami akan hadirkan tembang-tembang Nuansa Islami.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan

Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di malam hari ini tidak terasa tembang-tembang nuansa Islami telah mengantarkan kita hingga saat ini pukul 18:38 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Kami akan hadirkan lagu etnik Papua Pegunungan malam ini jelang warta berita Gema Papua.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: beliau. Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ate oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua.
1: Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih.
0: Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
1: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolong. Tahu.
2: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
1: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirinya. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita malam ini kami akan hadirkan Warta Berita Gema Papua yang disiarkan Seekor Wil Nusantara 1 Papua.
5: Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Selasa 11 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Anggra Wapai. Berita pertama, tim gabungan yang tergabung dalam Operasi Damai Kartens 2026 dan Satgas Amole 2026 melakukan penegakan hukum terhadap seorang daftar pencarian orang atau DPO berinisial GW di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mika, Papua Tengah. GW disebut berkaitan dengan sejumlah perkara pidana, termasuk kasus penembakan di kawasan Mil 69 Tembagapura dan penyerangan di area perkantoran PT Freeport Indonesia, Kuala Kencana. Berikut Arnold Saudila menyampaikan laporan selengkapnya dari Nabire.
6: Tim gabungan Satgas Kepolisian yang tergabung dalam Operasi Damai Kartens 2026 bersama Satgas Amole 2026 melakukan upaya penegakan hukum terhadap DPO berinisial GW di wilayah Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Jumat 7 Agustus 2026. Upaya tersebut dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, pemantauan dan pengembangan informasi personil di lapangan terkait keberadaan GW yang telah tercatat sebagai DPO dan berkaitan dengan sejumlah perkara pidana di wilayah Tembagapura dan Kabupaten Mimika. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo menjelaskan, dalam penindakan tersebut, personil gabungan melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menyesuaikan kondisi medan yang berupa jurang dan perbukitan. Dari tindakan tersebut, GW disebut mengalami luka pada bagian tubuh. Menurut kepolisian, setelah itu yang bersangkutan mendapatkan pertolongan dari anggota kelompoknya dan kemudian dibawa menuju kawasan hutan. Polisi menyebut GW tercatat dalam perkara penembakan kendaraan LWB di area Mile 69 Tembagapura pada November 2017. Dalam peristiwa tersebut, seorang korban berinisial RTS dilaporkan mengalami luka pada paha kiri. GW juga disebutkan berkaitan dengan perkara penyerangan dan penembakan di area perkantoran Office Building 1 PT Freeport Indonesia, Kuala Kencana pada Maret 2020. Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang warga negara Selandia Baru, Graham Thomas Wall, meninggal dunia dan dua karyawan lainnya mengalami luka.
7: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 beserta dengan Satgas Amole 2026, yaitu Satgas yang melaksanakan pengamanan di PT Freeport Indonesia, telah berhasil melakukan upaya penegakan hukum terhadap seorang DPO berinisial GW di wilayah Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada hari Jumat 7 Agustus 2026. GW merupakan target yang telah tercatat dalam DPO dan berkaitan dengan sejumlah aksi kekerasan dan perbuatan pidana di wilayah Tembagapura dan Kabupaten Mimika. GW tercatat melakukan beberapa aksi diantaranya sesuai dengan laporan polisi tanggal 14 November 2017 yang bersangkutan diduga terlibat dalam aksi penembakan terhadap kendaraan LWB di area Mile 69 Distrik Tembagapura yang mengakibatkan seorang korban berinisial RTS mengalami luka tembak pada paha kiri. Selain itu, GW juga tercatat melakukan aksi sesuai laporan polisi pada tanggal 30 Maret 2020 terkait penyerangan dan penembakan di area perkantoran Office Building 1 PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika yang mengakibatkan seorang warga negara Selandia Baru atas nama Graham Thomas Wall meninggal dunia dan dua karyawan lainnya mengalami luka. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, personil gabungan melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap target dengan menyesuaikan situasi di lapangan, karena situasi di lapangan ini jurang dan bukit, serta tetap berpegangan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dari tindakan tersebut, GW mengalami luka pada bagian tubuhnya, setelah itu yang bersangkutan mendapatkan pertolongan dari anggota kelompoknya. Personil selanjutnya melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi di sekitar lokasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, GW kemudian dibawa oleh anggota kelompoknya menuju kawasan hutan. Hingga saat ini personel gabungan masih melakukan pemantauan dan pengembangan informasi untuk mengetahui keberadaan serta perkembangan kondisi GW.
6: Saat ini tim gabungan masih melakukan pemantauan, pengumpulan informasi, serta pengembangan penyelidikan terkait pengembangan situasi di wilayah Tembagapura. Kepolisian menegaskan seluruh proses penegakan hukum terhadap target DPO dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Arnold Saulila melaporkan.
5: Berita berikutnya, gunakan dana otsus Dinkes Bovendigul, laksanakan pelayanan dokter spesialis, dan prioritaskan pelayanan kesehatan masyarakat asli Papua. Laporan selengkapnya bersama Imam Komarudin dari Bovendigul.
8: Ini kegiatan dengan menggunakan anggaran dana otsus.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menekankan pentingnya pemanfaatan dana otonomi khusus untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, khususnya orang asli Papua. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul Adolf Andatu saat menghadiri pemeriksaan kesehatan telinga, hidung, dan tenggorokan, kulit, dan juga kelamin secara gratis di Puskesmas Tanah Merah. Adolf menjelaskan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut dilaksanakan selama 5 hari. Masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan dapat langsung mendatangi Puskesmas Tanah Merah untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan. Ia meminta masyarakat yang berada di kampung-kampung dan wilayah yang jauh dari pusat kota untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan tersebut, sehingga dapat memanfaatkan pelayanan yang telah disediakan.
8: Kegiatan ini itu adalah menggunakan dana otsus. Yang saya harap itu kalau bisa orang asli Papua itu dapat dilayani, yang sakit, yang mengalami sakit ini. Karena yang menggunakan tadi kita menggunakan tidak ditutupi saudara-saudara yang lain, ya, bukan saudara asli Papua, tetapi kita saudara-saudara yang lain bisa yang mengalami sakit atau problem.
9: Menurut Adolf, penggunaan dana otsus dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia berharap masyarakat asli Papua yang membutuhkan pemeriksaan dapat terlayani secara optimal. Meski demikian, Adolf memastikan pelayanan tidak hanya diberikan pada masyarakat asli Papua, masyarakat lainnya yang mengalami gangguan kesehatan dan membutuhkan pemeriksaan juga tetap dapat memperoleh pelayanan tersebut. Ia menilai kesempatan pelayanan kesehatan gratis selama 5 hari tersebut harus dimanfaatkan masyarakat, terutama mereka yang selama ini mengalami keterbatasan akses untuk mendapatkan pemeriksaan oleh dokter spesialis. Pada kesempatan tersebut, Adolf juga menyampaikan apresiasi pada dokter spesialis dan para tenaga pendukung yang telah hadir memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bovendigul. Ia berharap pelayanan serupa dapat terus mendukung masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan dan tenaga medis spesialis. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berita berikutnya, Anggota DPR RI Tony Tesar, gelar sosialisasi P5HAM bagi mahasiswa Diapen. Laporan selengkapnya bersama Agustinus Tanawani dari Serui.
10: Anggota DPR RI Komisi 13 Tony Tesar Esos bersama Kementerian Hak Asasi Manusia gelar sosialisasi hak asasi manusia bertajuk Wujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia melalui implementasi P5HAM atau penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Tony Tesar Esos Senin 10 Agustus 2026 bertempat di Hotel Kelapa II Serui saat membuka giat tersebut mengatakan giat yang dilaksanakan sebagai bagian dalam memberikan pemahaman tentang pemenuhan hak asasi manusia.
11: Sosialisasi P5HAM ini dilakukan memang di seluruh Indonesia terkait dengan bagaimana kita memahami tentang pemenuhan daripada penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan juga penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.
10: Kegiatan implementasi P5HAM ini menjadi penting yang harus diketahui masyarakat, terkhusus juga para mahasiswa, agar mengetahui dengan baik terhadap hak asasi manusia, mulai dari dalam kandungan hingga tumbuh dan berkarya dalam berbagai bidang kehidupan. Anggota DPR RI Tony Tesar Esos berharap materi yang disampaikan ini mampu mendorong pemahaman masyarakat, terkhusus mahasiswa, mengenal betul hak asasi manusia, termasuk dalam implementasinya.
11: Ini sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan kita bernegara. Oleh karena itu, dari Kementerian HAM dan kami dari Komisi 13 DPR RI berkolaborasi bersama untuk melakukan sosialisasi di seluruh Indonesia.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kehubungan harus dirawat biar awet ya. Yalah.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami cukupkan timbang-timbang Hindu di pagi hari ini. Saatnya kami hadirkan Lintas Berita Papua Pegunungan melalui program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Dengan dua topik utama di antara lain, Bupati Jayabaya buka Karnaval Budaya Nusantara dorong pelestarian warisan budaya. Gubernur Papua Pegunungan resmi tutup kejuda tinju amatir Papua Pegunungan Cup 1 tahun 2026. Bersama saya Van, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026 selengkapnya.

0: Saudara pendengar, kita awali berita yang pertama di mana Menteri Koperasi Republik Indonesia Dr. Ferry Juliantono SE AKMSI melakukan peletakan batu pertama pembangunan koperasi Merah Putih di DKI Kabupaten Yokimo, Papua Pegunungan, Kamis pekan lalu. Pembangunan koperasi tersebut menjadi bagian dari program nasional untuk memperkuat ekonomi kerakyatan hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Menteri Koperasi Republik Indonesia Dr. Ferry Juliantono mengatakan pembangunan koperasi Merah Putih merupakan langkah nyata pemerintah dalam memperkuat kelembagaan koperasi sebagai fondasi ekonomi rakyat. Menurutnya, koperasi Merah Putih bukan hanya pembangunan gedung, tetapi pembangunan pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Koperasi harus menjadi tempat masyarakat mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja. Ferry Juliantono menambahkan, pemerintah berkomitmen mendorong koperasi agar mampu mengelola potensi lokal secara profesional sehingga memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Bupati Yokimo Didimus Yahuli menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Kementerian Koperasi Republik Indonesia atas dukungan pembangunan koperasi di Kabupaten Yokimo. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Yokimo siap mendukung pembangunan hingga operasional koperasi agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, pembangunan koperasi Merah Putih di DKI diharapkan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat, mendukung pengembangan UMKM, memperluas akses permodalan, serta menciptakan peluang usaha baru yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Bupati Jayawijaya buka Karnaval Budaya Nusantara dorong pelestarian warisan budaya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afrian Temaru.
1: Bupati Jayawijaya Atenius Murib SHMH secara resmi membuka Karnaval Budaya Nusantara tahun 2026 pada pagi kemarin. Karnaval Budaya Nusantara merupakan agenda tahunan pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang menjadi bagian dari rangkaian Festival Budaya Lembah Baling atau FBLB ke-34 tahun 2026. Dalam sambutannya, Bupati Atenius Murib mengatakan kegiatan ini menjadi upaya melestarikan warisan budaya daerah melalui pengenalan pakaian adat, tarian, serta berbagai kesenian dari masing-masing daerah. Menurutnya, di tengah arus modernisasi dan globalisasi, masyarakat tidak boleh kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berbudaya. Karnaval juga diharapkan menjadi ruang kebersamaan untuk mempererat persatuan masyarakat, sekaligus mendorong kemajuan usaha kecil dan produk lokal. Bupati memberikan apresiasi kepada panitia, sponsor, dan seluruh peserta yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Ia menyebut para peserta sebagai duta budaya yang turut menjaga dan memperkenalkan kekayaan budaya kepada generasi penerus. Bupati juga mengajak masyarakat menyaksikan karnaval dengan tertib, menjaga kebersihan, serta menunjukkan Jayawijaya sebagai daerah yang ramah dan cinta damai. Karnaval Budaya Nusantara 2026 resmi dibuka dan diikuti peserta mulai dari tingkat taman kanak-kanak, perguruan tinggi, hingga masyarakat umum. RRI Wamena, Afrianti Marbon melaporkan.

0: Saudara pendengar, Pemkat Duga tutup pelatihan CPNS X K2 dan orientasi P3K ke 370 peserta siap kembali bertugas. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Alfian Dimar.
1: Pemerintah Kabupaten Duga resmi menutup pelatihan prajabatan CPNS X K2 golongan 2 dan 3 serta orientasi P3K Kabupaten Duga tahun 2026 siang kemarin. Mewakili Bupati Nduga Yoas Beon, staf ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Obed Arwakon, secara resmi menutup seluruh rangkaian kegiatan yang ditandai dengan pelepasan tanda peserta. Sebanyak 370 peserta telah menyelesaikan pelatihan yang berlangsung selama lebih dari satu minggu, mulai 3 hingga 10 Agustus 2026. Dalam sambutan Bupati yang disampaikan Obed Arwakon, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Peserta diharapkan kembali ke instansi masing-masing dengan membawa ilmu, pengalaman, kedisiplinan, dan nilai integritas untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Kepala BKPSDM Kabupaten Nduga, Septinus Pondayar, mengingatkan 370 peserta untuk menjalankan tugas dengan disiplin, dedikasi, dan integritas. Septinus juga menyampaikan pesan Bupati Nduga agar seluruh peserta tetap hadir mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pemerintah Kabupaten Nduga berharap para peserta menjadi energi baru bagi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Dengan berakhirnya pelatihan, para peserta diharapkan kembali bertugas dengan semangat pengabdian baru dan menjadi ASN yang profesional, berintegritas, serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Saudara pendengar, Satgas Yonif 511 DIY Pos Malagai menyalurkan puluhan paket seragam dan perlengkapan sekolah secara gratis kepada siswa-siswi sekolah dasar Kampung Numbukawi, Distrik Malagai, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian Satgas terhadap dunia pendidikan, sekaligus membantu meringankan beban masyarakat di wilayah penugasan, guna memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah bagi anak-anak. Penyerahan bantuan berupa seragam sekolah putih merah, tas dan buku tulis dilakukan secara simbolis di depan Pos Malagai yang dipimpin Wakil Wadan Pos Malagai Letu Infantri Ahmad Sodik. Wadan Pos Malagai Letu Infantri Ahmad Sodik mengatakan pendidikan merupakan salah satu fondasi penting dalam mempersiapkan masa depan generasi muda. Karena itu, kehadiran Satgas di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan tugas pengamanan, namun diwujudkan dengan kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri Numbukawi menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan, di mana selama ini masih ada siswa yang menggunakan seragam lusuh maupun tidak lagi sesuai ukuran. Pembagian seragam menjadi bagian dari upaya Satgas Yonif 511 DIY dalam membantu masyarakat di wilayah penugasan, termasuk mendukung peningkatan akses dan semangat pendidikan bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

0: Kejuaraan daerah tinju amatir Piala Gubernur Cup 1 Papua Pegunungan tahun 2026 yang berlangsung sejak tanggal 3 Agustus lalu resmi ditutup oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tambo Senin kemarin di gedung Sekolah Minggu GKI Wamena. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Roni Hisage.
1: Pada kesempatan itu, Gubernur John Tambo mengatakan kejurda tinju pertama di Papua Pegunungan tersebut sebagai ajang untuk memberikan motivasi dan meraih prestasi serta membangun semangat generasi muda untuk ke depan bisa tampil dalam ajang yang lebih besar. Dengan demikian, menurut Gubernur John Tambo, kejurda tinju merupakan salah satu kegiatan positif yang dihadirkan Pertina dan Pemprov Papua Pegunungan kepada anak-anak muda agar terhindar dari aktivitas negatif yang merusak masa depan generasi muda di Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu, Gubernur juga mengatakan kejurda tinju ini juga dimaksudkan untuk melahirkan atlet-atlet petinju muda dari Papua Pegunungan agar bisa mempersiapkan diri menuju PON 22 tahun 2028 di NTB dan NTT.
2: Tahun depan akan menjadi PON, kita persiapkan yang bagus-bagus, nanti kita kirim ikut PON di NTT akan mewakili, ya. Jadi kalian siapkan diri. Jadi pintu ini kita laksanakan untuk ajang memberi motivasi untuk meraih prestasi. Jadi bukan di sini kita tunjukkan adu otot, adu hebat, tidak. Di sini tempatnya untuk kita berprestasi pada posisi yang benar supaya adik-adik generasi muda masa depan yang terpengaruh duduk-duduk di pinggir jalan, di apa isap paintball, isap beranja dan segala macam ini kita hentikan dengan lakukan kegiatan-kegiatan positif untuk membina mereka, hari esok mereka lebih baik daripada adik-adik.
1: Sementara itu, Darmanto, selaku Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Provinsi Papua Pegunungan mengatakan, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung jalannya kejurda tinju sejak pembukaan pada tanggal 3 Agustus hingga penutupan kemarin tanpa ada gangguan signifikan. Kepada Pertina di 8 Kabupaten Papua Pegunungan, diharapkan untuk terus menggali dan membina potensi-potensi atlet muda di wilayahnya masing-masing melalui kejuaraan daerah di tingkat kabupaten.
2: Menyampaikan kepada 8 ketua pembina, saya akan melakukan pembinaan-pembinaan mandiri di kabupaten. Dan kami juga dari pembina provinsi Papua Pegunungan mempersilahkan kepada kabupaten yang akan melaksanakan kejurda seperti ini, kami dari pembina provinsi Papua Pegunungan mempersilahkan untuk membina dan menguatkan lagi potensi-potensi atlet-atlet kita di laga-laga.
1: Gelaran kejurda tinju yang dilaksanakan sejak tanggal 3 Agustus tersebut, sebanyak 152 atlet tinju dari berbagai kelas telah bertanding. Setelah penutupan oleh gubernur, dilanjutkan penyerahan medali dan dana pembinaan kepada para petinju yang bertanding. Roni Hisage, RRI Wamena.

Pendengar sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026, mewakili tim redaksi yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk satu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
2: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
1: Anak

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, pengumuman dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Bali Muamena ditujukan kepada mahasiswa baru tahun 2026. Isi pengumuman bahwa bersama ini kami sampaikan bahwa penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Wamena masih dibuka sampai dengan tanggal 28 Agustus 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kampus Tiper Petra Bali Wamena, Jalan Sangir Putih Kelek Wamena pada pukul 8.00 waktu Indonesia Timur hingga 14.00 waktu Indonesia Timur. Bagi mahasiswa studi akhir angkatan 17, diberitahukan bahwa sidang terakhir akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2026 pada jam 9.00 waktu Indonesia Timur. Diharapkan bagi mahasiswa studi akhir angkatan 17 yang belum melaksanakan sidang untuk segera dapat mengikutinya. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan. Terima kasih.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Prusis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menuju tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung bersama program

0: 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Berita Sentra.
1: Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Agama tengah menyusun pedoman pesantren ramah anak tahun 2026. Pedoman tersebut disiapkan sebagai panduan bersama untuk memperkuat pencegahan kekerasan dan perlindungan santri di lingkungan pesantren. Informasi mancanegara, Iran mengusulkan biaya layanan maritim yang akan diberlakukan di Selat Hormuz. Iran menyebut biaya layanan maritim menjadi bagian dari pembahasan terkait rute baru di Selat Hormuz, di mana penyedia layanan maritim berhak menerima kompensasi atas layanan yang diberikan. Informasi dari dunia olahraga, Indonesia Women's League 2026-2027 resmi bergulir pada 17 Oktober mendatang yang menjadi panggung bagi pesepak bola putri. 6 klub akan bersaing di kasta tertinggi sepak bola wanita Indonesia, yaitu Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikat Depok, dan Bekasi FC. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama untuk memenuhi gizi anak-anak setiap hari. Edi Suroso melaporkan.
2: Menunya apa aja yang dimakan?
3: Menunya kadang ada ayam, telur, nasi, sayuran, dan buah.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG mendapat sambutan positif dari para siswa sekolah dasar. Program pemerintah tersebut dinilai memberikan manfaat karena siswa mendapatkan makanan bergizi secara rutin saat berada di sekolah. Salah seorang siswa SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya Alparo Kristi mengaku senang mendapatkan MBG setiap hari. Ia mengatakan makanan yang diberikan memiliki rasa yang enak sekaligus bergizi, sehingga dinilai membantu memenuhi kebutuhan makanan selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Menurut siswa tersebut, makanan MBG biasanya diberikan pada siang hari. Menu yang disajikan cukup beragam, di antaranya nasi, ayam, sayuran, dan buah.
2: Setiap hari dapat MBG ya?
3: Dapat.
2: Oke, gimana rasanya MBG?
3: Enak dan bergizi.
2: Setiap hari, setiap jam berapa dapat MBG? Siang ya?
3: Iya, siang.
2: Oke, menunya apa aja yang dimakan?
3: Menunya kadang ada ayam, telur, nasi, sayuran, dan buah.
4: Ia berharap program tersebut dapat terus berjalan karena memberikan manfaat yang besar bagi siswa. Sementara itu, Arsul, perwakilan dari masyarakat, menyambut baik program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis. Program ini dinilai sebagai langkah positif karena memberikan perhatian terhadap kebutuhan gizi anak-anak, khususnya siswa yang sedang menjalani pendidikan. Menurutnya, program MBG merupakan kebijakan yang sangat baik karena menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Program tersebut juga dinilai memiliki tujuan yang luas, tidak hanya menyasar masyarakat di perkotaan, tetapi juga anak-anak yang ada di wilayah pedesaan.
5: Harapan Presiden sangat bagus sekali, tapi kendala pelaksanaan lapangan yang jadi kendala. Artinya dari program pemerintah sudah sangat baik sekali. Nah itu karena sejak Indonesia ini merdeka, baru sekarang ada MBG. Itu diperjuangkan dengan luar biasa perjuangannya. Sampai dapat MBG ini, artinya tujuan pemerintah itu, karena dulu-dulunya yang terbantu, yang terendah hanya orang-orang kota. Ini sekarang harapan pemerintah itu semua pedesaan pelosok itu bisa mendapatkan MBG sekolah-sekolah. Jadi program ini sangat baik, cuma perasaanannya ada orang tertentu, orang-orang yang berkesempatan untuk melaksanakan MBG itu sebut. Itu saja kendalanya.
4: Ia berharap pelaksanaan MBG dapat menjangkau lebih banyak anak di berbagai daerah, termasuk masyarakat yang selama ini berada di wilayah jauh dari pusat perkotaan, agar program tersebut memberikan manfaat secara berkelanjutan. Edi Suroso melaporkan.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memperkuat penyaluran beras, stabilisasi pasokan, dan harga pangan atau SPHP untuk menekan angka inflasi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Upaya Bulog tentunya ya, sebagai juga anggota tim TPID ya.
7: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan, SPHP, sebagai langkah menjaga ketersediaan sekaligus menekan harga beras di pasaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengendalian inflasi daerah, mengingat beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memiliki pengaruh terhadap inflasi di Kalimantan Tengah. Pada bulan Juli 2026, pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan. mengatakan pihaknya terus memastikan pasokan beras tersedia di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Penyaluran dilakukan melalui sejumlah saluran distribusi agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, Bulog bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan beras. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kenaikan harga yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.
6: Upaya Bulog tentunya sebagai juga anggota tim TPID ya, kami juga kerjasama dengan dinas perdagangan, dengan dinas ketahanan pangan. Kami rutin melakukan gerakan pangan murah ataupun pasar murah dengan cara melakukan penjualan beras baik itu beras medium ataupun premium. Kita secara rutin melakukan penjualan.
7: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menyebutkan bahwa beras diutama peningkatan inflasi secara tahunan Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026 dengan 0,76%, sedangkan secara bulanan di periode yang sama 0,09%. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian dari berbagai leading sektor.
8: Rata-rata harga yang ada di bulan Juli tahun 2026 ini dibanding bulan Juli tahun 2025 yang lalu terjadi kenaikan rata-rata sebesar 4,32% harganya. Baik, akan kita lihat komoditasnya juga ya. Kalau kita lihat dari sisi rincian ini kelompoknya, tetap makanan, minuman, dan tembakau memiliki kontribusi terbesar atau andil terbesar terbentuknya inflasi sebesar 4,32%.
7: Kepala BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menambahkan, perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Peru Bulog Nusa Tenggara Barat atau NTB akan menyalurkan masing-masing 30 kg beras bantuan pangan kepada puluhan ribu masyarakat di Kota Mataram. Hayatun Sofyan melaporkan selengkapnya.
9: Alhamdulillah kita mulai menyalurkan program bantuan pangan untuk tahap 2 alokasi Juli Agustus.
10: Perum Bulog Nusa Tenggara Barat mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 44.202 penerima bantuan pangan di Kota Mataram. Bantuan tersebut merupakan alokasi untuk bulan Juli, Agustus dan September 2026. Total beras yang disalurkan mencapai 1.326 ton. Wakil Pimpinan Bulog Nusa Tenggara Barat Rizal P. Sukma Adiwijaya kepada wartawan mengatakan, penyaluran bantuan mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Jumlah penerima bantuan kali ini mengalami penurunan sebanyak 2.781 orang dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 46.983 penerima. Rizal menjelaskan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras untuk setiap alokasi. Karena bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus, maka setiap penerima akan menerima total 30 kg beras. Penyaluran bantuan mulai dilakukan dan ditargetkan selesai hingga akhir Agustus 2026.
9: Setelah ini kita masih tunggu penugasan berikutnya, apabila memang ada ya kita siap salurkan, karena secara stok kita sangat siap. Stok yang tersimpan di Bulog NTB saat ini 267.000 ton setara beras.
10: Wali Kota Mataram Haji Muhammad Rizkana mengapresiasi dukungan Bulog dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Menurut Mohan, berkurangnya jumlah penerima bantuan merupakan konsekuensi dari penggunaan data baru melalui DTSN. Ia berharap penyaluran bantuan tersebut dapat membantu masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menangani persoalan sosial dan kemiskinan di Kota Mataram.
11: Bahwa ini menandai semangat kita untuk bersama-sama lah untuk bisa menangani persoalan-persoalan sosial di Kota Mataram. Dan saya berharap ini nanti dari dukungan pangan ini itu bisa memberikan dampak terhadap bagi masyarakat kita yang kurang mampu di Kota Mataram khususnya.
10: Mohan juga menilai penyaluran bantuan pangan ini tepat waktu mengingat masyarakat menghadapi potensi kondisi kemarau serta rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah Kota Mataram berharap sinergi dengan Bulog terus berjalan dalam memperkuat ketahanan pangan dan memastikan kebutuhan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
1: Bupati Lamongan mengingatkan petani untuk tetap menyimpan sebagian gabah sebagai cadangan pangan, mengingat harga gabah kering panen mengalami peningkatan signifikan. Farid Regi melaporkan selengkapnya.
12: Harga gabah kering panen di tingkat petani di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan yang positif. Pada musim tanam kedua, harga gabah kini mencapai Rp8.400 per kilogram, jauh di atas harga acuan pemerintah
4: sebesar Rp6.500 per kilonya. Kondisi tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi para petani karena meningkatkan nilai jual hasil panen. Namun, menurut Bupati Lamongan, Yoris Rafendi, menyampaikan tingginya harga gabah harus tetap diikuti dengan pengawasan agar tidak berdampak terhadap stabilitas harga beras dan ketahanan pangan daerah. Menurutnya, Pemkab Lamongan telah melakukan koordinasi bersama jajaran Forkopimda untuk mengantisipasi potensi permainan harga sekaligus menjaga ketersediaan pangan masyarakat.
13: Karena ini juga menyangkut keamanan pangan kita ke depan. Jangan sampai nanti harga gabah naik, tapi harga beras juga akan mengikuti naik di sini. Sementara yang sudah kita lakukan, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat supaya untuk tidak harus seluruhnya gabah ini dijual. Mereka harus punya cadangan pangan karena di setiap desa atau di kecamatan ini sebenarnya ada lumbung-lumbung pangan yang disiapkan guna cadangan pangan di masing-masing desa.
4: Petani Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tikung Lamongan, Aji Istiawan, mengatakan harga gabah terus mengalami peningkatan dibandingkan musim tanam sebelumnya. Menurutnya peningkatan harga gabah memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi petani.
14: Bagus, bagus sekali ini harga tertinggi tahun ini. Ada, masih untung, petani tambah semangat untuk petani ini. Mudah-mudahan harga ini bertahan. 84 ini sudah, alhamdulillah, seneng.
4: Tingginya harga gabah di tingkat petani diharapkan dapat mampu memberikan keuntungan bagi petani. Selain meningkatkan pendapatan, kondisi tersebut juga dinilai menjadi dorongan bagi petani untuk mempertahankan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan di Lamongan. Arin Raki melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan gedung Pusdal Ops untuk memantau dinamika potensi bencana alam, khususnya kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
15: Sekarang ada di Command Center, ini Pusdal Ops BPBD Provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang...
16: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan peran gedung Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops melalui fasilitas Command Center guna memantau dinamika bencana alam di wilayahnya, khususnya ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini tengah marak terjadi dampak dari fenomena cuaca El Nino. Melalui sistem pemantauan berbasis satelit yang ditampilkan pada peta digital secara real-time, petugas dapat memetakan persebaran titik panas atau hotspot dan potensi titik api di seluruh kabupaten kota se-Bangka Belitung. Indikator warna kuning hingga merah digunakan untuk mengukur tingkat intensitas kejadian di lapangan. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Provinsi Bangka Belitung Agus Afandi mengatakan berdasarkan data pemantauan terkini dari sistem Pusdal Ops, tercatat puluhan titik kebakaran yang aktif sedang ditangani. Selain difokuskan untuk penanganan karhutla, Pusdal Ops BPBD juga dirancang untuk memantau potensi bencana alam lainnya di tingkat regional maupun nasional. Berbagai potensi ancaman seperti angin puting beliung, banjir, hingga informasi gempa bumi di berbagai daerah di Indonesia dapat dipantau secara langsung melalui integrasi data satelit tersebut.
15: Ada di Command Center, ini Pusdal Ops BPBD Provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang situasional yang terjadi di Bangka Belitung yang hari ini mungkin sedang heboh-hebohnya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya. Nah, di sini bisa ditampilkan, bisa dilihat dari peta kita tadi, itu titik-titik kebakaran yang sedang terjadi secara real time pada saat ini. Ya, kita bisa lihat di titik-titik yang ada, itu ada yang kuning, ada yang merah, itu intensitasnya ya, kita bisa bilang cukup lumayan ya, walaupun tidak banyak, tapi ya cukup lumayan karena masih terjadi kebakaran berarti.
16: Sementara itu, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi mengatakan El Nino ini diprediksi terjadi hingga awal tahun depan. Untuk titik panas atau hotspot di Babel saat ini tercatat antara 30 sampai dengan 40 titik dan kemungkinan ada perubahan karena sistem update 2 kali sehari.
17: Itu keren, kita sudah masuk ke level siaga, terutama di daerah Bangka Selatan dan Bangka Tengah, termasuk juga Bangka Belitung. Jadi tadi saya sampaikan, ya mulai dari saat ini kita harus siaga.
16: Lebih lanjut, BMKG menghimbau kepada semua masyarakat agar mengantisipasi semua dampak daripada fenomena cuaca ekstrim El Nino tersebut. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwan di RRI.
1: Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan perusahaan ekspedisi raksasa untuk menggratiskan ongkos kirim produk UMKM dalam program Sibakul. Rosihan Anwar menyampaikan informasi selengkapnya.
18: Ini kan sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Kalau istilah kami,
19: demi meningkatkan konektivitas dan juga omset penjualan UMKM di Yogyakarta, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta memperlebar sayap kerjasamanya dengan perusahaan ekspedisi raksasa. Pada tahun ini, perusahaan JNE yang telah berkiprah 35 tahun di jasa pengiriman barang digandeng untuk membantu gratis ongkos kirim dalam program Sibakul. Adi Subagio, selaku Kepala Cabang JNE Yogyakarta menyebutkan, lewat program Sibakul, UMKM yang hendak mengirimkan produknya ke luar daerah, bahkan ke luar negeri, dapat memanfaatkan aplikasi yang dimiliki JNE untuk memantau pergerakan pengiriman produk yang telah dikirim.
18: Lalu terkait dengan kebutuhan support IT, teknologi, bagaimana kiriman di JNE, Sobat Sibakul itu bisa ngecek secara real time dengan menggunakan aplikasi My JNE, itu bisa dicek di
19: Playstore bisa. Dengan dukungan jaringan yang menyebar di seluruh Nusantara dan juga ragam layanan yang lengkap, JNE bahkan dapat mengirimkan paket hewan atau satwa yang diperjualbelikan. Menurut Adi Subagio, layanan tersebut akan memberi keleluasaan bagi UMKM untuk bertransaksi antar wilayah.
18: Kami bisa bisa. Iya. Itu hewan hidup gitu ya misalnya.
20: Ya. Ada beberapa ekspedi yang menolak loh Pak. Oh. Ini JNE bisa.
18: Bisa. Terus aja bisa. Itu istilah kami kan apapun kan selama itu butuh pengiriman, kami tetap bisa set untuk bisa dikirim gitu. Nah ini yang menjadi semangat kami. Sebenarnya logistik ini itu sangat besar sekali, ditandai dengan banyaknya perusahaan yang masuk ya ke Indonesia, itu dengan potensi yang luar biasa. Sehingga ya sampai dengan saat ini alhamdulillah ini masih bisa bertahan.
19: Program Sibakul Jogja mulai dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2019 silam. Namun ekosistem pembinaan dan platform digitalnya mulai dijalankan pada tahun 2020 silam. Kala itu platform Sibakul sangat membantu UMKM untuk menjual produknya di masa pandemi COVID-19.
1: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan kawasan hutan. Anu Kusuma melaporkan.
21: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Aktivis lingkungan di Kediri mendorong masyarakat tidak berhenti pada peringatan secara seremonial, namun juga mulai melakukan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan juga kawasan hutan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyebutkan bahwa peringatan Hari Konservasi Alam Nasional ini perlu dijadikan pengingat agar masyarakat semakin peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.
22: Kita sudah melakukan penyelamatan sumber mata air baik itu di lereng Wilis maupun di lereng Kelut. Kemudian selain itu juga bersih sungai atau eksekusi sungai dari sampah. Kemudian menanam di bantaran sungai dengan tujuan untuk mencegah tanah longsor. Eksekusi sampah tidak hanya di sungai tetapi di hutan. Jadi hutan-hutan kita yang sekarang alih fungsi disewa oleh beberapa pihak, terutama yang untuk kuliner ya mas. Mereka belum sadar bagaimana mengelola sampah. Akhirnya apa yang terjadi, mereka membuang sampahnya ke jurang-jurang. Ini berpengaruh pada sumber mata air di bawahnya, karena jurang itu di bawahnya ada sumber mata air. Kemudian sumber mata air itu dipakai atau digunakan untuk kebutuhan masyarakat di bawah.
21: Sementara itu, salah satu warga Kediri, Tabrani, mendukung upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ia menilai konservasi tidak hanya dapat mengandalkan peran aktivis dan juga pemerintah, melainkan juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
23: Tetap bermanfaat kepada lingkungan kita, apalagi di wilayah kita ini banyak mata air yang sebetulnya perlu kita jaga kelestariannya.
21: Momentum Hari Konservasi Alam Nasional 2026 ini diharapkan mendorong semakin banyak masyarakat di Kabupaten Kediri untuk terlibat dalam menjaga lingkungan. Langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten dinilai dapat memberikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Arif Sumur, melaporkan.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Eh, Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener, Jo. Video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak, Tin. Tuh lihat tanggalnya. Baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Benar juga sih, apalagi daun kering kan udah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya, Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

0: humarat bata menggunakan fondasi tipe jinjin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu ada istiadat dalam pengantisipasi bencana.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu bapak marahin mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: ini kembaliannya mas.
1: Makasih mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples, dirawat gitu biar awet.
1: Oh gitu, kehubungan.

dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, perkiraan cuaca untuk Provinsi Papua Pegunungan berlaku Rabu 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga Kamis 13 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Wamena Kota, pagi dan siang cerah berawan, malam berawan, dini hari udara kabur, suhu 15 sampai 27 derajat Celcius, angin bertiup dari barat sampai selatan 2 sampai 28 km per hari, kelembaban 28 sampai 77%. Kabupaten Jayawijaya, pagi berawan, siang berawan, malam berawan, dini hari kabut atau asap, suhu 15 sampai 27 derajat Celcius, angin bertiup dari barat daya sampai selatan 0 sampai 20.

0: km per hari. Kelembaban 19-99%. Kabupaten Dani Jaya pagi berawang, siang dan malam berawang. Dini hari kabut atau asap, suhu 12-25 derajat Celcius, angin bertiup dari barat daya sampai selatan 2-8 km per hari, kelembaban 19-100%. Kabupaten Tolikara pagi berawang, siang hujan ringan, malam berawang, dini hari kabut atau asap, suhu 15-28 derajat Celcius, angin bertiup dari selatan sampai selatan 2-7 km per hari, kelembaban 33-100%. Kabupaten Yahukimo pagi berawang, siang hujan ringan, malam berawang, dini hari kabut atau asap, suhu 15-31 derajat Celcius, angin bertiup dari selatan sampai utara 2-8 km per hari, kelembaban 18-100%. Kabupaten Yalimo pagi berawan, siang hujan ringan, malam berawan, dini hari kabut atau asap, suhu 15-30 derajat Celcius, angin bertiup dari selatan sampai selatan 1-6 km per hari, kelembaban 28-100%. Kabupaten Mamberamo Tengah pagi berawan, siang hujan ringan, malam berawan, dini hari kabut atau asap, suhu 15-31 derajat Celcius, angin bertiup dari barat sampai timur 2-8 km per hari, kelembaban 32-100%. Kabupaten Duga pagi berawan tebal, siang dan malam berawan, dini hari kabut atau asap, suhu 12-28 derajat Celcius, angin bertiup dari barat daya sampai timur laut 2-6 km per hari, kelembaban 24-100%. Kabupaten Pegunungan Bintang pagi berawan, siang dan malam hujan ringan, dini hari kabut atau asap, suhu 15-29 derajat Celcius, angin bertiup dari selatan sampai selatan 1-6 km per hari, kelembaban 15-100%. Wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang, akumulasi curah hujan 20-50 mm per hari, hingga lebat akumulasi curah hujan 50-100 mm per hari. Dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbarui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk Provinsi Papua Pegunungan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi? Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
4: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: called Beat Beat Beat Beat Beat Baby.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Guys, kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebur.

0: gede lagi.
1: Gede lagi.
0: Jangan pusing-pusing.
1: Kece lagi,
2: berantem ini yang dapat.
1: Kece lagi, kece mi, lo.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Knop ngana.
5: Im, main game online terus, belajar dulu.
4: Duh, gara-gara ngana no, seknop kita. Sebentar jo itu.
5: Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
4: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
5: Astaga, Im, salah.
4: Oh.
5: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
4: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
5: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
6: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
1: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glen. Karena Adi Glen baik.
2: Kalau kita bersahabat sama Glen, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat nama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Yah, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.